0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita coba dia higienis nih, sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu, rata-rata yang laku tuh semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak
8: Presiden. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Di sini sebelah sana Pak.
11: Pak, ini dampaknya Pak gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol Pak?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
11: mekanisme gimana
13: Pak? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
9: kontrol kalau misalnya tanya Pak Bahlil.
12: Dampaknya ke inflasi gimana Pak?
9: Jadi minimal atau limited karena kan bukan buat angkutan umum kan?
12: Oke. Terus pemerintah
9: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus apa yang diberikan Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
10: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota, di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini kami bisa membahas berbagai topik untuk Anda. Dan terutama sorotan kita adalah pada kenaikan harga Pertamax yang menjadi Rp16.250. Kenaikan yang berlaku sejak tanggal 10 Juni memunculkan berbagai komentar dan juga ada beberapa tanggapan dari Anda sendiri yang pagi hari ini berkomentar di line telepon tadi pagi. Kami akan perbincangkan pagi hari ini dan juga apakah nanti ini akan punya dampak-dampak tersendiri terutama terhadap penyesuaian yang biasanya menggunakan Pertamax kemudian harus ke Pertalite. Apakah juga akan menimbulkan antrian di SPBU-SPBU apabila masyarakat akhirnya lebih memilih BBM bersubsidi seperti Pertalite. Dan juga Anda sendiri mungkin boleh berbagi informasi jika memang pagi hari ini Anda menemukan antrian di beberapa pom-pom pengisian atau SPBU terkait dengan masyarakat yang bermigrasi dari Pertamax menuju ke Pertalite. Sementara itu, daftar harga yang sudah disampaikan oleh pemerintah sejak masuk kami oleh Pertamina yaitu Pertamax RON 92 ini Rp16.250 dari Rp12.300, Pertamax Green ini juga harganya menjadi Rp17.000 dari Rp12.900. Sementara yang harganya masih tetap adalah Pertalite, kemudian Biosolar Subsidi itu juga masih Rp6.800. Pertalite juga masih Rp10.000. Pertamax Turbo ini juga di harga Rp20.750. Kemudian Dex Lite ini juga harganya masih tetap Rp23.000. Pertamina Dex Rp24.800 ini juga harga yang masih tetap. Harga jual Pertamax untuk beberapa daerah di luar Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara ini mencapai Rp17.000 per liter karena adanya perbedaan pajak daerah. Kami akan bahas pagi hari ini bersama dengan ekonom energi dari Universitas Pajajaran, Pak Yayan Saktiati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yayan, selamat pagi. Halo, Pak Yayan, selamat pagi.
2: Halo, ya, selamat pagi.
0: Oke, bisa mendengar suara saya dengan baik ya, Pak Yayan, ya?
2: Ya, bisa.
0: Cukup jelas, oke. Sehat, Pak Yayan?
2: Ya, agak sedikit flu.
0: Oh, ini karena pengaruh cuaca atau karena harga BBM?
2: Ya, pengaruh cuaca aja.
0: Baik, Pak Yayan, mungkin saya mau minta komentarnya nih. Anda sebagai seorang ekonom energi begitu ya. Ini kan memang sejak Perang Timur Tengah diperkirakan harga minyak akan naik begitu. Tapi masyarakat nampaknya begitu kaget ketika kemarin 10 Juni katanya bangun tidur harganya tiba-tiba naik nih Pertamax yang biasanya menggunakan Pertamax. Nah, seperti apa sih sebenarnya pengaruh kenaikan harga? Karena pemerintah sendiri menyatakan bahwa BBM bersubsidi ini tetap harganya dan dipertahankan akan tetap segitu.
2: Oke, ini memang masalahnya agak kompleks ya. Mm-hmm. Jadi kita harus melihat bahwa ini tidak hanya berbicara harga energi dan kemudian tekanan minyak dunia terhadap khususnya kondisi ketahanan energi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini sangat tergantung dari pengelolaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengelolaan kondisi ekonomi pengelolaan khususnya kebijakan ekonomi makro kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat angka saat ini di ilmu ekonomi ada yang disebut sebagai twin deficit. Nah, twin deficit ini itu mengukur sejauh mana bahwa kemampuan dari suatu negara untuk melihat sejauh mana pemerintah dapat mengelola fiscal deficit dan current account balance deficit. Nah, fiscal deficit ini kita ketahui bahwa kita mengalami defisit ya untuk pembiayaan dan kemudian karena government revenue kita mengalami lonjakan ya, kemudian juga current account deficit itu menunjukkan sejauh mana bahwa trade balance ya, yaitu impor dikurangi dengan ekspor ditambah dengan capital flow ya, jadi capital flow. Nah, kalau kita lihat bahwa kondisi Indonesia saat ini dari sisi manajemen khususnya fiskal defisitnya ini semakin memburuk. Kemudian ternyata tidak hanya fiskal defisitnya itu semakin memburuk, ternyata current account balance, walaupun pemerintah mengatakan bahwa saya dari sisi trade balance kita masih katakan masih positif karena apa? Karena misalkan ada windfall profit ya, ada windfall profit misalkan akibat karena harga minyak tinggi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi neraca capital ataupun capital balance tadi ya, itu kita sudah banyak sekali capital outflow. Karena apa? Karena misalkan seperti investor itu mengalami ketidakpercayaan terhadap pengelolaan khususnya prudensial kebijakan makro yang telah kita tetapkan mungkin selama beberapa waktu yang lalu. Nah, tekanan ini terus terjadi. Yeah. Nah, ini terlihat dari sisi current account deficit.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia daa, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

0: dan library.
1: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia. Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga sisambua gamai dola, sima negei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa

0: Mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anesha Abulala. Aku tunggu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

waktu istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Kau kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala walua.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI Nusa Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, saat ini kita akan mengikuti dialog isu aktual dalam studio dengan topik regulasi peralihan DTKS ke BTSN bersama presenter Muni Eli Harifah. Silakan Muni.
1: Baik, rekan Arnal, pendengar dan pemirsa RRI Gunung Studio dimanapun berada, saat ini kami akan bersama dengan Anda di acara dialog interaktif dengan topik regulasi peralihan DTKS ke BTSN. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang telah hadir di studio terkait peralihan DTKS ke DTSN, dan mungkin nanti bisa disampaikan seperti apa dampak dari DTSN ini yang sebelumnya dari DTKS. Tentu pendengar, saya perkenalkan narasumber kita yang telah hadir di studio, yakni Bapak Kurniaman Harifah, Kepala Seksi Pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nusantara. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Dan narasumber yang kedua, yakni Ibu Fitri Agustiani Warubu, Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nusantara. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Selamat datang di RRI pada pagi ini. Tentu pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran terkait topik yang akan segera kita bahas pada pagi ini, Anda dapat hubungi kami atau melalui pesan WhatsApp 0811-2520-962. Sekali lagi 0811-2520-962. Dan kami ajak juga Anda, bagi yang ingin menonton siaran kami, dapat Anda tonton di live YouTube RRI Gunung Sitoli atau melalui laman Facebook RRI Gunung Sitoli. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke narasumber yang pertama, Bapak Kurniaman Harifah. Terkait peralihan data DTKS ke DTSN ini, Pak, mungkin ada landasan hukumnya. Seperti apa ini, Pak Harifah? Silakan, Pak.
2: Baik, landasan hukum dari DTKS ini ke DTSN, pertama dulu dari Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, dan yang keduanya itu berdasarkan Permensos nomor 3 tahun 2025 tentang pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional, dan yang ketiganya itu keputusan Menteri Sosial nomor 22 garing HUK garing 2026 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga. Itu yang menjadi dasar hukum daripada DTKS ini ke DTSN.
1: Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa bedanya antara DTKS dengan DTSN ini, Pak?
2: Dari DTKS ke DTSN ini, saya perlu sampaikan bahwa DTSN ini ada di dalamnya DTKS, ada Resosek, dan ada P3KE. Jadi isi daripada DTSN ini termasuk adalah bagiannya dari DTKS. Itu isinya. Yang kedua, DTKS ini itu sebelumnya itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, kalau DTSN itu sumbernya dari desa atau kelurahan, dari Dinas Sosial, terus ke kementerian, dan dari data itu nanti diolah oleh BPS. Yang ketiganya, kalau data di TKS itu setiap bulan kita bisa update. Update setiap bulan. Sedangkan kalau di TSN ini itu dalam 3 bulan baru diupdate data oleh BPS. Nah, kemudian dari segi variabel juga ini di TKS ini variabelnya hanya berkisar sekitaran kemiskinan.
3: Ya.
2: Dan kalau DTSN ini menyangkut banyak variabel yang ada di dalamnya. Nah, ini beda-bedanya dari DTKS ke DTSN ini.
3: DTSN ini apakah sudah diberlakukan tahun 2025 atau tahun 2026 ini, Pak?
2: Semenjak keluarnya Inpres nomor 4 tahun 2025, maka disitulah berakhirnya DTKS dan dimulai DTSN. Jadi dari bulan April 2025 atau di TW2 2025, DTSN ini sudah mulai masuk di data aplikasi SISN.
3: Apakah sudah dipublikasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat sebelumnya ini, Pak?
2: Kita sudah sosialisasi melalui operator desa, melalui kepala desa,
3: ya,
2: untuk bisa disampaikan kepada masyarakat kita bahwa sekarang yang data yang kita pakai itu bukan data DTKS tetapi data DTSN. Ya, karena di dalam data DTSN ini seluruh masyarakat sudah ada di dalamnya.
3: Ya.
2: Nah, itu.
3: Saya ke Ibu Fitri. Dengan beralihnya data DTKS ke DTSN ini, mungkin apa saja masyarakat yang tergolong dan masuk di dalam DTSN ini?
4: Baik. Sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hareva, ya, ini DTSN ini mencakup seluruh data masyarakat, Pak.
3: Ya.
4: Baik itu yang dianggap miskin, sudah mampu, itu mencakup masuk datanya semua di DTSN.
3: Ya.
4: Nah, apa yang membedakannya? Itulah nanti ada pemeringkatan kesejahteraan sosial.
3: Ya.
4: Nah, jadi para calon penerima bantuan ini, itulah nanti ada peringkat atau desil 1-4.
3: Ya.
4: Dan yang dianggap sudah mampu itu masuk pada desil 6-10. Nah, itu jadi DTSN ini mencakup seluruh data masyarakat yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan.
3: Ya. Tadi disampaikan ada desil 1-4 itu yang akan menerima bantuan.
4: Ya.
3: Kemudian desil 5-10 kan beda datanya.
4: Ya.
3: Seperti apa yang masuk di dalam desil 1-4 dan juga di desil 5-10 ini?
4: Nah, jadi dalam pengelolaan DTSN ini kan tadi sudah disampaikan bahwa yang mengelolanya adalah BPS.
3: Ya.
4: Tugas kita dari Dinas Sosial yaitu jika ada data yang memang tidak sesuai pada kenyataannya di lapangan, itu kita bisa mengajukan pembaruannya.
3: Yeah.
4: Nah, yang tetap menentukan desilnya nanti adalah Badan Pusat Statistik Nasional. Nah, jadi itu. Sehingga kalau kita bilang sekarang data masyarakat itu berdasarkan kita lihat dari tampak kemiskinannya, misalnya dari rumahnya, Kak, dari aset yang dimilikinya, itu tidak bisa gamblang kita katakan seperti itu, karena tetap ada perhitungannya, variabelnya, perhitungannya dari Badan Pusat Statistik Nasional.
3: Ya.
4: Seperti itu.
3: Jadi kan informasi yang kami dapatkan juga dari beberapa masyarakat Nias Utara, sebelumnya kan dia terdaftar di DTKS.
4: Iya.
3: Sementara setelah peralihan ke DTS ini kan masih banyak mereka yang belum terdaftar dan belum menerima bantuan. Apa solusi ini, Bu?
4: Ya, jadi solusinya pertama-tama kita mengecek dulu datanya, Pak.
3: Ya.
4: Kira-kira ini persoalannya dari mana? Apa? Karena kan sekarang datanya udah terintegrasi semua.
3: Ya.
4: Datanya bisa terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan, terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga jika salah satu anggota keluarganya mungkin memiliki gaji di atas UMP, walaupun dia pada kenyataannya miskin, itu akan terdeteksi tidak layak menerima bantuan. Sehingga kita cek dulu masalahnya apa. Setelah kita ketahui masalahnya dan memang datanya bersih, itu bisa kita usulkan melalui operator desa. juga bisa melalui aplikasi cek bansos secara mandiri. Ya. Namun jika memang datanya terkendala, misalnya ada salah satu anggota keluarga memiliki gaji di atas UMP, itu bisa kita usul pada pembaruan.
3: Ya.
4: Ada satu menu di aplikasi 6NG itu namanya usul pembaruan. Sehingga bisa ditinjau ulang kira-kira persoalannya itu di mana, seperti itu.
3: BPS dalam DTSN ini apakah hanya validasi atau mereka turun ke lapangan ini, Bu?
4: Kalau Badan Pusat Statistik ini tugasnya adalah mengelola data, Pak. Jadi sumber datanya itu berasal dari beberapa lembaga kementerian yang apa namanya itu terintegrasi dengan mereka. Jadi BPS ini mengelola data yang masuk ke mereka.
3: Berarti itu. Setiap desa apakah sudah ada operator 6NG-nya atau bagaimana ini?
4: Kalau di Kabupaten Nias Utara kita sudah buka aplikasi ke masing-masing desa kelurahan.
3: Kelurahannya.
4: Iya.
3: Berarti yang mengelola pemerintah desa dengan operator 6NG.
4: Iya.
3: Betul sekali. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada, baru saja kita dengarkan paparan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita di pagi ini, dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.

0: Baik pendengar dimanapun berada, masih bersama dengan kami di acara Dialog Interaktif pada pagi ini. Dan tentu bagi Anda yang ingin memberikan masukan, sekali lagi kami sampaikan bisa menghubungi kami di layanan telepon 0811-2520-962. Dan sebelum kami angkat telepon atau bacakan pesan dari pendengar, saya kembali ke narasumber yang pertama, Bapak Kurniaman Harifa. Di Nias Utara ini tentu sudah berlaku pelaksanaan DTSN mulai tahun 2025. Iya, mungkin ada kolaborasi antara BPS dengan Dinas Sosial dalam mewujudkan data DTSN ini, Pak. Silakan, Pak.
1: Ini Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengan BPS masalah data, pemberikatan data dalam DTSN ini. Kenapa kami selalu berkolaborasi dan berkoordinasi? Karena yang kami tahu di dalam data di aplikasi CCNG ini banyak yang inclusion error dan banyak juga yang exclusion error.
0: Apa penyebabnya ini?
1: Masalahnya ini yang ada yang orang yang sudah mampu menerima bantuan dan orang yang tidak mampu tidak menerima bantuan.
0: Ya.
1: Jadi inilah yang selalu kita koordinasikan dan selalu kita kolaborasikan ke BPS melalui pemutakhiran data dalam DTSN.
0: Ya.
1: Nah, solusinya dalam hal ini kita melakukan pembaharuan DTSN keluarga melalui operator CCNG desa atau kelurahan untuk dilakukan pembaharuan DTSN keluarga dalam aplikasi CCNG sekaligus melakukan penentuan kemiskinan keluarga tersebut. Sehingga dari data itu nanti setelah kita melakukan pengesahan di kabupaten di tanggal 17 paling lama setiap bulannya, maka data itu dikirim ke BPS untuk diolah sebagai bahan untuk melakukan pembaharuan DTSN. Cuman kami tidak tahu setelah kami melakukan usulan itu apakah yang bersangkutan tambah naik desilnya atau tambah turun, itu mungkin baru bisa kita lihat di setelah diupdate oleh BPS dalam sekali 3 bulan.
0: Ya, masih saja Dinas Utara ini kan sebenarnya tidak layak menerima bantuan, tapi saya lihat masih ada masyarakat kita yang masih menerima bantuan walaupun sebenarnya desilnya sudah meningkat ini, Pak. Apa solusi, Pak?
1: Kalau untuk penerima bantuan ini dasarnya adalah dari pemberikatan yang ada dalam DTSN. Ini dari desil 1 sampai desil 4 ini adalah penerima bantuan sosial. Pertama bisa menerima PKH, yang kedua menerima sembako. Dan dari desil 1 sampai desil 5 menerima bantuan PBIJK. PBIJK ini program bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, dari desil 6 sampai 10 dianggap sudah mampu. Jadi data yang sudah diolah tadi ini oleh BPS baru diupdate nanti setelah 3 bulan. Seperti begitu.
0: Ada kemarin salah satu warga di Desa Ilidunda ini, Pak Arif. Sebenarnya dia itu layak menerima bantuan karena dia sudah lanjut usia. Apakah tidak bisa dicari solusi dan apa langkah-langkah yang dilakukan ini, Pak Arif?
1: Pertama dulu ini selalu berawal dari desa. Dari desa ini mereka melakukan pembaruan data dalam DTSN. Ya. Mereka melihat apakah yang bersangkutan ini di desil berapa dia berada. Kalau dia di atas desil 6 ke 10 sudah otomatis tidak akan mendapatkan bantuan. Ya. Solusinya kita melakukan usul pemutakhiran data tadi melalui aplikasi SysNG untuk pembaruan DTSN keluarganya. Kita mengambil data yang sebenar-benarnya. Ya. Setelah itu, setelah kita melakukan pembaruan DTSN-nya, kita juga menentukan kemiskinannya di dalam itu sesuai dengan keadaan yang bersangkutan. Ya. Nah, setelah kita melakukan itu, data kita itu sesuai yang saya sampaikan tadi, itu kita lakukan pengesahan di kabupaten dan data itu terkirim ke Kementerian Sosial. Ya. Nah, Kementerian Sosial dalam hal ini tidak bisa melakukan penentuan, ya, karena yang menentukan penentuan itu adalah BPS. Nah, setelah data itu sampai ke kementerian, data itu dikirim ke BPS untuk diolah. Nanti BPS baru mengembalikan data itu ke kementerian dalam sekali 3 bulan.
0: Ya.
1: Baru kementerian nanti memberikan data itu lagi ke kita melalui aplikasi CNG. Nah, kalau misalnya datanya sudah turun di atas, di bawah desil 1 atau sampai desil 4, berarti yang bersangkutan bisa kita usul bansos. Kira-kira demikian.
0: Saya ke Ibu Fitri. Ya. Dalam perjalanan DTS ini memang banyak tahapan-tahapan yang dilakukan. Mungkin ada aspirasi masyarakat yang Ibu dapatkan dalam hal DTS ini, Ibu?
2: Ya, baik. Mungkin mereka sepengalaman kami, ya, sebagai pengisi data kabupaten, ini sebenarnya menjadi polemik di masyarakat, Pak. Karena apa? Karena yang paling sederhananya, sebelumnya mereka adalah penerima bantuan sosial.
0: Ya.
2: Namun setelah ada peralihan dari DTKS ke DTSN, itu ada banyak masyarakat yang kehilangan bantuannya. Karena apa? Karena itu tadi, masalah datanya.
0: Ya.
2: Nah, jadi mungkin lebih banyak ke masyarakat akhir-akhir ini lebih banyak ke mengeluh sih, Pak, sebenarnya.
0: Ya, ya.
2: Nah, jadi, namun tetap dari Kementerian Sosial dan pemerintah pusat itu tetap memberikan solusi bagi kita. Karena pada kenyataannya ada beberapa data yang tidak sesuai pada kondisi mereka saat itu. Itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Harifa, jika tidak sesuai datanya, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaharui melalui aplikasi 6NG. Jadi itulah, sekarang masyarakat itu lebih ke mengeluh, ini kenapa data kami tiba-tiba hilang sebagai penerima bantuan. Nah, seperti itu sih, Pak.
0: Tentu Ibu sampaikan tadi bahwa desa itu tidak akan terlepas dalam mewujudkan data DTSN ini. Seperti apa sebenarnya peran desa terhadap DTSN ini?
2: Jadi kan memang sesuai dengan petunjuk Pak Menteri Sosial, ini desa dan kelurahan itu, kelurahan itu menjadi tonggak utama sebenarnya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Ya. Karena mau bagaimanapun, desa dan kelurahan itu lebih mengetahui kondisi masyarakatnya.
0: Ya.
2: Seperti itu. Jadi dari petunjuk pemerintah pimpinan daerah Nias Utara, itu memberikan petunjuk bahwa kita buka aplikasi ke desa kelurahan masing-masing. Sehingga mereka kalau mengusulkan, mengusulin bansos atau mengusulkan pembaruan, itu lebih gampang dan lebih tepat sasaran.
0: Ya.
2: Seperti itu.
0: Tidak kita pungkiri juga bahwa di setiap desa ini kan pasti ada politik pada pemilihan kepala desa sebelumnya. Bagaimana ini seandainya mas politik itu masih terbawa-bawa setelah ditetapkan kepala desa itu? Apa solusi dari pemerintah daerah sebenarnya?
2: Solusinya memang kami ada beberapa masyarakat yang mengeluh akan hal itu, Pak. Tidak bisa dipungkiri memang. Tetapi dari pemerintah daerah itu, khususnya dari Dinas Sosial, itu tetap melakukan koordinasi kepada pemerintah desa. Kepala Dinas Sosial pada khususnya itu tetap memberikan penjelasan kepada masyarakat, pemerintah desa, bahwa sebaiknya dikesampingkan dulu lah
0: politik ya.
2: Urusan politik, karena mau bagaimanapun ini kan tetap masyarakat kita yang membutuhkan, harus kita bantu. Yeah. Nah, seperti itu sih, lebih ke afirmasi positif aja.
0: Positif, ya.
2: Kepada pemerintah desa maupun ke masyarakatnya.
0: Saya ke Pak Harifa. Saya tertarik dengan desil ini, Pak. Dari 1 sampai 4 akan menerima bantuan sosial, dan begitu juga dari 5 sampai 10 kan tentu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi dalam penentuan desil tadi kan itu BPS yang berhak. Jadi seandainya masyarakat sudah tergolong desil 6 sampai 10 ini, apakah bisa, tidak bisa turun lagi nih Pak? Seandainya kan dia itu sebenarnya masuk ke desil 1 sampai 4, apa syarat yang harus disiapkannya Pak?
1: Baik, sudah saya jelaskan tadi. Sebenarnya data ini adalah dinamis.
0: Ya.
1: Kalau penerima bantuan ini dalam 3 bulan atau 1 triwulan itu dia penerima bantuan, belum tentu di triwulan berikutnya dia penerima bantuan. Ya. Karena bansosnya, datanya itu dinamis. Selalu berubah terus setiap 3 triwulan. 1 triwulan tetap berubah terus.
0: Ya.
1: Yang kedua, dari data DTSN ini tidak tertutup kemungkinan walaupun dia sudah desil ke atas, bisa kita melakukan usul pembaruan DTSN keluarga tadi yang saya sampaikan. Dari data itu nanti, setelah data itu diterima oleh BPS, sekali dalam 3 bulan data itu dikembalikan lagi ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial menyampaikan ke kami melalui aplikasi SIS-NG. Nah, data itu setelah masuk ke kita dan kita sudah tahu data itu bisa turun di desil 1 sampai 4, maka desa bisa melakukan usul bansos kepada yang bersangkutan. Nah, syarat-syaratnya yang harus dilengkapi kalau memang dia sudah desil 6 sampai 10 ini sebenarnya tidak susah, gampang sekali sebenarnya. Cuman karena waktunya ini yang, karena masyarakat kita ini maunya yang instan. Begitu diberikan data, besoknya sudah ada hasil.
0: Betul.
1: Nah, ini ada prosesnya. Jadi data yang pertama yang harus di berikan itu adalah kartu keluarganya atau KTP-nya.
0: KTP.
1: Yang kedua, foto rumahnya yang tampak dari luar dengan titik lokasi, ya. Dan demikian juga foto rumah bagian dalamnya. Ini itu syarat utamanya. Jadi itu kartu keluarga atau KTP-nya itu, foto rumah yang tampak depan tadi dan foto rumah bagian dalam itu, itulah yang kita upload di dalam aplikasi. SIS-NG. Itu dasarnya. Nah, untuk selanjutnya nanti itu urusannya dari BPS.
0: BPS ya.
1: Nah, itu kira-kira Pak.
0: Berarti operator SIS-NG ini juga ada di tingkat kabupaten ini Pak, dengan kecamatan.
1: Kalau operator SIS-NG ini hanya di masing-masing desa, dan kami juga di kabupaten ada 4 orang kami yang mengelola data ini. Ya, data ini kalau masyarakat kita yang memang terkendala datanya di desa, kadang seperti yang Pak Harifa sampaikan tadi, ini karena unsur politik dalam desa, ya kami bisa bantu di dinas sosial untuk melakukan pengusulan data melalui pengisi data kabupaten. Hanya saja ini masyarakat kita ini ada yang benar-benar butuh bantuan, ada juga yang memang sudah mampu.
0: Betul.
1: Jadi kami di dinas sosial sebenarnya tidak bisa langsung ambil saja kalau memang ada masyarakat kita yang meminta bantuan. Kami tetap mengkonfirmasi ke desanya. Kami telepon kepala desa, kami telepon operator desa, apakah data yang bersangkutan ini sudah dilakukan pengusulan pembaruan data atau
0: belum?
1: Belum. Ya. Nah, dari situ nanti kami tahu mereka memberikan informasi yang benar sama kita. Ya. Sebenarnya Pak, mereka itu tidak butuh bantuan. Ya. Jadi kami juga terus terang menyampaikan ke KPM kita atau masyarakat kita bahwa ini hasil dari desa.
0: Desa. Ya.
1: Jadi ini istilahnya kita itu tetap berkoordinasi. Jadi kita tidak langsung ada masyarakat kita langsung tampung, tidak. Tapi tetap kita memberikan pemahaman supaya mereka itu tidak menyalahkan. Ya. Biasanya masyarakat ini untuk mendapatkan bantuan ini mereka menyalahkan, ya. Ya. Misalnya pemerintah desanya. Ini karena pemerintah desa atau operatornya itu tidak mau melakukan online data saya. Ya. Ya. Ini. Padahal nanti mereka itu lebih ke dinas sosial. Nah, mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lain sehingga inilah yang menyebabkan mereka itu kita tetap berkoordinasi ke desa atau operator. Mungkin begitu.
0: Betul Pak. Sekali Pak. Di Nias Utara memang bahkan di seluruh Indonesia memang bantuan ini dikelontorkan oleh pemerintah pusat. Tentu ada PKH, ada juga BPNT dan beberapa bantuan lainnya. Seandainya KPM ini menerima contohkan dana BPNT kemudian dapat juga PKH, bisa seperti itu Pak?
1: Oh bisa, bisa. Hanya saja biar saya jelaskan. Yang menerima PKH sebenarnya itu wajib menerima BPNT atau sembako.
0: Ya.
1: Tetapi yang menerima sembako bisa tidak menerima PKH. Karena PKH ini adalah bantuan bersyarat. Ada syarat-syarat yang harus ada di dalam komponen dari program bantuan ini. Demikian.
0: Baik, begitu mendalam apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini, dan akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut.

0: pendengar dan pemirsa RRI Gunung Stuli dimanapun berada, masih bersama dengan kami di Prosatu RRI Gunung Stuli yang membahas tentang DTKS ke DTSN. Tentu tadi sudah disampaikan regulasi tentang data ini, dan sebelum kami baca pesan dari pendengar, saya kembali ke Ibu Fitri. Di Nias Utara ini kan ada 112 desa dan 1 kelurahan. Apakah pelaksanaan sosialisasi daripada DTSN ini sudah dilakukan dan bagaimana respon dari masyarakat?
1: Baik, terkait sosialisasi DTSN itu memang pada awal tahun tadi sudah kita lakukan sosialisasi. Ini sosialisasi ini khususnya ke operator desa sebenarnya, ya, Pak. Operator desa dan pemerintah desa pada umumnya. Sehingga dengan begitu nanti ketika dilakukan sosialisasi kepada operator desa, pemerintah desa, itu akan secara tidak langsung akan tersalurkan informasinya ke masyarakat. Kami juga menggunakan sosial media kami, Facebook Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, untuk menyebarluaskan informasi tentang DTSN ini. Seperti itu.
0: Tadi disampaikan bahwa memang Dinas Sosial terbatas dalam DTSN ini. Mungkin bisa disampaikan seperti apa tugas dari Dinas Sosial dan BPS ini? Apakah hanya BPS ini hanya melakukan validasi atau bagaimana sebenarnya tugas mereka?
1: Oke, baik. Sebenarnya kita di daerah itu hanya sebagai pengguna data istilahnya, Pak. Pengguna data, dan role kita itu bisa mengusulkan data, baik mengusulkan bantuan, mengusulkan pembaruan, dan kita juga bisa melihat data DTSN. Nah, jadi sebatas itu sebenarnya pekerjaan dari pengguna data DTSN ini, baik di desa maupun di kabupaten. Nah, apa hubungannya dengan BPS? Itu tadi yang kami sampaikan, bahwa desa, kelurahan, dan sampai kabupaten itu tugasnya bisa melakukan pengusulan, baik bantuan, pembaruan, segala macam. Nah, BPS itu fungsinya mengelola data yang masuk ke mereka, seperti itu. Jadi apa data DTSN yang kita input ini merupakan salah satu data, sumber data yang dikelola oleh BPS. Karena sumber data yang dikelola BPS itu bukan hanya dari DTSN ini, Pak.
0: Banyak.
1: Bisa datanya bisa dari kementerian dan atau lembaga lain yang berkaitan dengan itu. Seperti itu.
0: Saya ke Pak Arifah. Terkait DTSN ini, apakah bisa disampaikan kepada masyarakat atau hanya pemerintah dengan BPS yang memegang data ini, Pak?
2: Baik, data DTSN ini sebenarnya ada di masing-masing operator desa di setiap desa di wilayah Kabupaten Nias Utara. Kemudian kami juga di Dinas Sosial, data-data itu ada di dalam aplikasi CCNG. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data, bahwa data itu tidak bisa diberikan kepada siapapun, karena sesuai dengan undang-undangnya. Jadi data itu sebenarnya data rahasia, karena banyak data-data yang memang tidak boleh diberikan. Kemudian data yang ada di dalam aplikasi itu bisa kita lihat, baik desa, baik kami juga di Dinas Sosial atau di kabupaten. Hanya saja data-data ini yang ada di dalam aplikasi ini tidak bisa kita download. Tidak bisa kita download, tetapi bisa kita lihat, bisa kita buka datanya. Nah, demikian juga di masyarakat umum, bisa juga mereka melihat datanya di aplikasi Cek Bansos. Karena ini adalah aplikasi umum yang diberikan oleh pemerintah atau Kementerian Sosial kepada masyarakat. Jadi semua data data yang kita bisa lihat itu adalah data kita. Ya, bisa mereka melihat data mereka sendiri di dalam aplikasi Cek Bansos. Dan di situ juga bisa mereka melakukan pengusulan mandiri. Bisa mereka melakukan pengusulan mandiri di dalam aplikasi Cek Bansos tadi. Bedanya dengan

0: dalam aplikasi SIS ini. Mungkin demikian.
1: Di setiap desa penetapan warga miskin yang masuk ke DTS ini seperti apa ini Pak? Apakah memang ada musyawarah desa atau ditetapkan oleh kepala desa ini?
0: Baik, dalam data DTSN ini ya, seluruh warga masyarakat khususnya di Nias Utara ya, dan seluruh Indonesia itu ada di dalam DTSN semuanya. Yang membedakannya ya, kalau DTKS kemarin itu hanya data yang hanya kemiskinan yang ada di dalam. Nah, jadi itu yang ada di dalam DTKS itu hanya itulah yang bisa kita usulkan untuk menerima bantuan. Ya. Nah, sekarang kalau di DTSN ini fleksibel, datanya fleksibel, ya bisa saja hari ini dia mampu, bisa saja besok lusa dia tidak mampu. Jadi itu makanya dia datanya fleksibel dalam menentukan data yang diusulkan dalam aplikasi DTS, aplikasi CNG. Maka ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama dulu, datanya itu bersumber dari RT/RW, dari kepala dusun ya, untuk disampaikan kepada kepala desa. Nah, setelah datanya itu terkumpul, siapa yang memang dia sudah dianggap mampu dalam aplikasi dan sebenarnya dia ini tidak mampu ya, maka data itu dilakukanlah yang namanya musyawarah desa. Nah, dari situ nanti hasil dari musyawarah desa ini, maka itulah yang diusulkan di dalam aplikasi CCNG. Nah, kemudian setelah dilakukan pengusulan dengan mengupload data berupa berita acara musyawarahnya, kemudian presensinya, foto dokumentasinya, dan termasuk juga foto publikasi. Ya, kenapa harus diminta foto publikasi ini? Karena jangan-jangan juga yang diusulkan bukan nama yang bersangkutan. Nah, jadi ini foto publikasi ini dipampang di atas papan pengumuman, ditempel di situ supaya masyarakat bisa tahu bahwa namanya itulah yang diusulkan di dalam aplikasi CSNG. Nah, setelah itu data itu diusulkan, maka selanjutnya dari tanggal 1 sampai tanggal 11 data itu diusulkan oleh desa atau kelurahan. Dan pada tanggal 14 paling lama setiap bulannya desa harus melakukan finalisasi data. Ya, melakukan finalisasi data setelah dilakukan pengusulan data. Kalau mereka tidak melakukan finalisasi data, maka data itu masih tetap di data desa. Tidak berjalan dia ke data kabupaten. Nah, setelah tanggal 14, maka data itu setelah mereka melakukan finalisasi, maka data itu masuk ke kabupaten. Paling lama di tanggal 17 setiap bulannya data itu dilakukan pengesahan oleh kepala daerah. Nah, setelah dilakukan pengesahan oleh kepala daerah, maka data pengesahan itu kami upload di dalam aplikasi dan datanya bergeser ke kementerian. Kementerian setelahnya nanti baru memberikan datanya ke BPS. Mungkin sebegitu mekanisme ini semuanya, Pak. Dan yang kedua, kalau memang kan kita tahu sekarang ini desa lagi parah-parahnya dalam masalah anggaran, masalah dana. Ya, karena efisiensi sekarang, jadi desa juga bisa melakukan pengusulan data tanpa musyawarah desa, dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa langsung yang melakukan pengusulan melalui operator CCNG desa. Jadi ada dua cara, ya. Pertama bisa melalui musyawarah desa, dan yang kedua bisa melalui SPTJM yang ditandatangani oleh kepala desa. Demikian.
1: Baik, kita baca pesan WhatsApp dari masyarakat dari Amadema Arifah, Kecamatan Stelori. Katanya bisa saja di setiap desa ini kan ada masyarakat yang belum didata oleh pemerintah desa. Bagaimana solusi dari dinas?

0: Indonesia. Contoh kan belum terdaftar dari DTS ini atau belum didata oleh pemerintah desa padahal dia tergolong miskin. Bagaimana ini, Pak?
1: Baik, selamat pagi Pak Amadema ya, dari Stelwari. Perlu kami jelaskan, ini semua data penduduk itu ada dalam DTSN. Tidak tertutup kemungkinan semua data yang namanya di wilayah Nusantara itu sudah terdaftar di data DTSN. Hanya saja yang membedakan di dalam data ini adalah pemerikatan desilnya. Ya. Kalau masyarakat desa, sebenarnya kalau memang mereka belum, misalnya Pak Amadema ini belum tersentuh untuk dilakukan pengusulan data, Bapak kami anjurkan untuk bisa mendatangi atau menghubungi kepala desanya atau operator CCNG desanya untuk melihat datanya, Pak. Apakah memang layak untuk kita usulkan untuk usul bansos atau tidak. Yang kemudian ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan bansos itu. Ya, contohnya yang saya sampaikan tadi ini, apalagi kalau sudah keluarga kita sudah P3K, ya, sudah PNS. Jadi ini otomatis ini kita tidak bisa masuk di desil bawah, sudah termasuk di desil atas. Jadi mungkin himbauan kami ya, silakan berkoordinasi dengan kepala desa dan operator CCNG desa. Dan kalau memang Bapak sulit untuk berkoordinasi dengan mereka, silakan datang ke dinas sosial, kami layani, Pak.
0: Baik. Untuk P3K paruh waktu ini, Pak, apakah memang bisa masuk desil 1 sampai 4 atau bagaimana ini, Pak, sesuai juknis ini?
1: Sementara waktu dulu kalau masalah P3K paruh waktu ini di dalam aplikasi ya, ada yang sudah naik desil, ada juga yang masih desilnya masih desil 5 ke bawah.
0: Baik, saya ke Ibu Fitri ini. Ada pesan dari pendengar kita bahwa indikator BTSN katanya lebih ke kemampuan ekonomi bukan kemiskinan. Bisa dikasih contoh ini seperti apa ini?
2: Baik, tadi pertanyaannya bukan kemiskinan ya Pak, ya, tapi lebih ke data kemampuan ekonominya. Jadi memang kalau kita bicara tentang data DTSN itu tetap ada kaitannya dengan Badan Pusat Statistik, yang dimana dalam pengelolaannya ini sebenarnya Badan Pusat Statistik bukan melihat apa yang kelihatan, Pak. Misalnya tampak rumahnya, asetnya, bukan seperti itu, tapi BPS itu melakukan perhitungan melalui variabel-variabel yang ada di aplikasi itu, karena mereka pasti ada caranya, mekanismenya dalam pemeringkatan kesejahteraan sosial ini. Ya. Jadi bukan apa yang tampak, tetapi apa data yang sudah masuk ke mereka, seperti itu.
0: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Gunung Sitor dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup acara ini, kita dengarkan closing statement mulai dari Pak Harifah. Silakan Pak Harifah.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama yang kami sampaikan di sini, kami mohon bantuan kepada operator CCNG desa dan Bapak Ibu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nusantara. Kalau memang di dalam aplikasi kita melihat ada warga kita yang memang sudah desil ke atas padahal masih membutuhkan bantuan, silakan melakukan usul pembaruan, dilakukan usulan di dalam aplikasi CCNG. Kemudian yang kedua, kami harapkan kita selalu kooperatif dengan masyarakat kita yang meminta bantuan ke kita dalam aplikasi ini. Jadi harapan kami di sini masyarakat kita itu tidak menggunakan waktunya hanya untuk menanyakan data di dinas sosial, padahal di desa sudah ada data, bisa kita lihat bersama. Karena data aplikasi di desa itu sama datanya dengan data aplikasi kami di Dinas Sosial. Jadi itu yang kami himbau kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan operator CCNG desa.
0: Baik, terakhir Ibu Fitri.
2: Baik, mungkin kepada para pendengar masyarakat Kabupaten Nias Utara, mungkin kami berikan closing statement ini bahwa jangan sungkan-sungkan atau jangan takut untuk memperbaharui data kependudukan. Karena semakin akurat data kependudukan kita, maka semakin berkualitas data calon penerima bantuan sosial. Sehingga data-data kita dapat tepat sasaran jika suatu hari data kita dapat dijadikan calon penerima bantuan sosial. Demikian.
0: Baik, Bapak Kurniawan Harif Akasi, Pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, terima kasih waktu yang telah diberikan, Pak.
1: Iya, terima kasih, Pak.
0: Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga kepada Ibu Fitri Agustiani Waruhu, Penyuluh Sosial di Dinas Sosial Nias Utara, terima kasih, Bu.
2: Sama-sama, Pak.
0: Semoga data-data yang telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya Dinas Utara, dapat dipergunakan ke depan sehingga menjadi landasan agar deteksi lebih baik dan akurat ke depan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Gunung Story yang telah bersama dengan kami. Semoga tentang data tunggal sosial ekonomi nasional dapat dipahami seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan BPS. Pendengar dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita pada pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Munir Arif mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, Yahoo!

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria mahu Andre. Penuh baju filin rua bali. Balawa usa e rumah baju filin rua. Ih, Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan saya patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefalua baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
3: Nah, dah bala hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Soa gue lele tali fuse, minum ubah kak ehe gue.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

pendengar Prof. Nah, masih di sini bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 bersama Putri. Hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat akan berbagi Anda pendengar dengan sejumlah program acara yang menarik untuk Anda di hari ini ya. Sukses terus untuk Anda yang lagi menikmati suasana hari ini di suasana pagi sambil mendengarkan Pro 1 ya, pagi jelang siang tepatnya ya pendengar. Semoga dengan hadirnya kami bisa memberikan hiburan yang sangat berkualitas untuk Anda dan keluarga Anda di rumah pendengar.

Pendengar, tahukah Anda 6 dampak buruk jika sering meneriaki anak? Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik, dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi yang efektif.

Tahukah Anda, manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi? Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi, apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.

Tahukah Anda, suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

Tahukah Anda perbedaan makna warna tutup botol di air minum kemasan? Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni. Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi di beberapa negara, praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya. Umumnya tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses penyulingan dengan teknologi khusus dan kemudian dikemas ke dalam botol sebagai air mineral original. Yang kedua, warna hijau. Umumnya, warna hijau pada tutup botol menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah, memiliki kandungan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Diproses melalui penyulingan dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu. Kemasan sering hanya dilabeli sebagai air minum dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan warna tutup botol air kemasan lainnya. Warna merah. Warna merah pada tutup botol biasanya menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut memiliki rasa tertentu, seperti rasa jeruk atau

0: Tahukah Anda bahaya main HP sebelum tidur bagi kesehatan yang perlu diwaspadai? Tahukah Anda penggunaan HP sebelum tidur itu dapat berbahaya bagi kesehatan? Kebiasaan main HP sebelum tidur itu membawa dampak negatif kepada kesehatan dan kualitas tidur. Di antaranya tubuh menjadi waspada, sering telat bangun, fase tidur rapid eye movement REM merupakan fase terpenting untuk memulihkan pikiran dan tubuh. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan pada ingatan, keterampilan kreatif, hingga problem solving. Saat fase REM tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi keesokan harinya. Tentu hal tersebut dapat berbahaya dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian produksi hormon melatonin terganggu. Melatonin adalah hormon yang bertugas untuk memberitahu kapan tubuh harus tertidur dan bangun. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam tubuh itu ternyata dapat terhambat jika ada cahaya biru yang dipancarkan dari layar HP. Oleh sebab itu, tubuh akan mengalami insomnia dan juga kelelahan di siang hari.
1: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
2: Tadi ya, karena account balance deficit tadi yaitu dan terhadap angka harga dolar.
3: Oke, okay. Ini karena ngomonginnya kebijakan ya, Pak Yayan. Mungkin ya. saya lebih kepada apa sih indikator utama yang menunjukkan bahwa
2: sebentar belum selesai.
3: Silakan.
2: Belum selesai.
3: Oke, okay, silakan.
2: Nah, jadi, ketika dua defisit tadi itu terus tergerus, pemerintah itu sudah tidak memiliki bantalan-bantalan lagi terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan yang harusnya mudah dikontrol. Mudah dikontrol itu melalui apa? Yaitu melalui fiskal defisit. Jadi kalau kita lihat sekarang ini bahwa pemerintah sudah tidak bisa mengontrol dolar, dan kemudian juga kebijakan fiskalnya ini harus lebih mudah diisolasi. Bagaimana caranya untuk memudahkan diisolasi? Biasanya secara teori bahwa pemerintah itu harus meningkatkan fiskal efisiensinya melalui efisiensi khususnya terutama subsidi-subsidi yang memang ini sangat berdampak terhadap peningkatan kepercayaan investor. Ini salah satunya ya, itu mengurangi terhadap misalkan seperti menahan harga BBM. Ini yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kalau misalkan ditahan harga BBM saat ini, misalkan seperti Pertamax, seperti yang dijanjikan oleh Pak Purbaya sampai akhir tahun bahwa katanya tidak akan menurunkan harga Pertamax ya, dan dia akan mencoba untuk menahan, tapi kan itu tidak bisa ditahan ketika nilai tukar rupiah itu terus melemah. Karena kalau kita lihat kan formula dari perhitungan Pertamax itu kan itu min oplet Singapura dalam dolar itu dikalikan dengan nilai tukar rupiah ditambah dengan alfa. Nilai tukar ini itu kita semakin melemah, dan ini menyebabkan pembekakan terhadap kebijakan fiskal, dan sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mengembalikan dolar. Padahal seharusnya kebijakan khususnya dari sisi current account balance tadi, yaitu nilai tukar tadi, ini harus bisa dikontrol. Sekarang kalau kita lihat kita mengalami harga khususnya nilai tukar kita sampai 18.000, dan itu tidak ada perubahan yang secara signifikan. Karena apa? Karena kita terus mengalami capital outflow tadi. Jadi capital balance kita itu terus ya semakin melemah karena ada karena ketidakpercayaan terhadap investor. Ini mungkin Ben, yaitu Dewan Ekonomi Nasional, yaitu Pak Luhut dan kemudian Pak Hatip, ini melihat bahwa kondisi itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena kalau misalkan harga tersebut itu ditahan, dan kemudian ini akan mengurangi terhadap transparansi dari pengelolaan khususnya fiskal Indonesia. Ini akan nanti mempengaruhi juga itu terhadap kepercayaan investor dan yang dilakukan, sehingga ini Pak Khatib dipanggil ya, kemudian juga sampai jauh-jauh ya dari Amerika, dari Khatib datang untuk memberikan rekomendasi itu kepada Pak Prabowo, dan langsung malamnya ya itu maka harga BBM khususnya Pertamax langsung
3: Naik, apa? Membengkak ya. Oke. Okay. Berarti saya simpulkan begini ya, Pak Yayan ya. Ketika janji pemerintah untuk tidak menaikkan BBM subsidi ini punya konsekuensi fiskal yang berat, akhirnya pemerintah memilih melepas harga Pertamax begitu ya, harga BBM non subsidi untuk mengikuti mekanisme keekonomian. Jadi ini alasan utamanya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan tadi, apakah kemudian pembatasan, misalnya dulu kan ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi begitu, yang ternyata tidak berjalan di lapangan. Kemudian juga ketika indikator utama yang menunjukkan bahwa sebuah kebijakan harga BBM sudah mencapai titik keseimbangan ekonomi, apa yang kemudian akan terjadi ke depannya, Pak Yayan?
2: Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saya melakukan beberapa perhitungan ya. Mm-hmm. Saya melakukan perhitungan itu dengan metodenya itu namanya ada regression discontinuity design. Dan kemudian kita mencoba melakukan, ini pakai datanya data Susanas ya, itu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Dan kemudian kita lihat ketika misalkan kita replikasi kejadiannya mirip ini tahun 2022 kemarin ya. Nah, jadi berdasarkan data perubahan dinamis tersebut, maka ini akan terjadi migrasi dari Pertamax itu ke Pertalite. Kalau misalkan pembelian Pertamax itu dapat jadi misalkan dia menggunakan aplikasi My Pertamina, mungkin ada law enforcement. Nah, itu kurang lebih sekitar 16-23% itu akan terjadi migrasi ya.
3: Oh, cukup.
2: Jadi
3: masif
2: dari
3: ya.
2: Pertama itu ke Pertalite. Nah, kemudian kalau misalkan pengawasan itu tidak ditegakkan dengan baik ataupun lemah, itu akan terjadi migrasi sebanyak 20-26%.
3: Wow.
2: Nah, jadi
3: ada kemungkinan kelangkaan juga nanti di lapangan kalau dengan kondisi seperti betul, ini, Pak Yayan.
2: Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini yang paling terdampak itu yaitu kelas menengah. Yaitu desil 4 sampai dengan desil 5 ya. Karena mereka itu akan mengalami kehilangan kurang lebih sekitar 3.400 sampai dengan 5.700 di sini. Rata-rata per bulan ya, ini secara langsung nilai benefitnya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lihat, nah ini nah kalau kita lihat angka sampai per bulannya ya, jadi kalau misalkan ini akan mengakibatkan kalau misalkan tidak ditambahkan kuota Pertalite ya, maka ini akan terjadi kuota Pertalite itu bisa jebol ya, kalau misalkan di sini pemerintah tidak meningkatkan kuota Pertalite tersebut.
3: Karena ini juga punya dampak ke APBN ya, ketahanan APBN tahun ini berarti, Pak Yayan ya.
2: Betul. Jadi bahwa penegakan khususnya asumsi tadi ya, misalkan untuk membatasi kuota agar masyarakat tidak mengkonsumsi terlalu banyak Pertalite ya, yaitu tadi misalkan itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini yang paling terdampak itu pengemudi ojek online ya. Kemudian juga petani yang biasanya menggunakan khusus untuk trading dan lain-lain serta nelayan. Nah, jadi ini yang itu pertama itu akan terpukul ya kalau misalkan kebijakan ini tidak diikuti dengan penambahan kuota Pertalite.
3: Baik.
2: Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya bahwa rata-rata di sini kelompok-kelompok ini itu mengalami ataupun mereka akan mengalami kerugian ya kurang lebih rata-rata sekitar 41.000 sampai dengan 46.000 rata-rata per minggu ya. Jadi lumayan.
3: Pak Yayan, kalau untuk solusi jangka panjang dengan adanya tren volatilitas harga minyak dunia, seberapa cepat Indonesia

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin menyatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Iya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya nggak dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Murafen dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Murafer diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilangkan ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Browns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sapana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa ini kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julian Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juara. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini

perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin kompetitif dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh?

Tahukah Anda ada 6 cara memiliki mental kuat agar tahan banting dan tidak direndahkan orang lain? Yang pertama itu bikin hal sulit sekali setiap hari. Contohnya, selesaikan sendiri masalah Anda, baik itu masalah ringan atau berat, karena dengan begitu Anda dilatih sabar, mandiri, dan ketelatenan dalam menyelesaikan suatu masalah hidup. Inilah yang pada akhirnya akan membantu Anda semakin kuat secara mental dan tidak mudah menyerah serta tidak cengeng. Ketakutan adalah penghambat kemajuan hidup. Oleh karenanya, ketakutan harus dibasmi di dalam diri Anda. Paksakan diri untuk berani mencoba tanpa risau dengan risikonya. Biarkan Anda terbiasa dengan nekat dan berani mencoba sesuatu. Ini akan menghilangkan kebiasaan takut di dalam diri Anda. Selanjutnya, belajar kendalikan emosi. Adapun yang bisa Anda lakukan, paksa diri belajar sabar, seperti menunggu antrean, menerima kenyataan hidup, mengikhlaskan, dan selalu bersyukur. Cara demikian akan membantu Anda lebih sabar. Semakin sabar, maka emosi Anda akan terkelola dengan baik. Berikutnya adalah tak jadikan kesalahan sebagai beban. Jangan takut berbuat kesalahan, karena itu yang justru membuat mental terasah sekuat baja. Belajar mengakui kesalahan lalu memperbaikinya untuk semakin baik. Poin berikutnya, beradaptasi dengan perubahan. Menerima kenyataan adalah beradaptasi dengan segala perubahan, menyadari bahwa dunia bakal berubah. Disinilah mental Anda akan diuji sejauh mana menerima perubahan sekitar, apakah memberontak atau lapang dada menerimanya. Terakhir, selalu berpikir positif. Membiarkan pikiran Anda selalu negatif, maka yang ada hanya prasangka buruk yang merugikan diri, yakni pesimisme itu sendiri. Maka dari itu Anda harus mengubah pola pikir. Cobalah melihat sesuatu menurut nilai positifnya. Ini akan membantu energi positif menguasai diri Anda, sehingga semangat hidup akan semakin meningkat daripada

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, di Alfamidi lagi ada program gas lo genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Para kamu member Alfamidi punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, kemudian dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, serta masih banyak hadiah lainnya. Caranya gampang banget loh, pendengar, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah e-coin. Kumpulkan minimal 6 e-coin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Yuk belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan. Kesempatan syarat jangan sampai ketinggalan kesempatannya, begitu pendengar ya. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga pasti hemat.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih

Pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dan masih di sini bersama kami. Sesaat lagi pendengar informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti program acara Hadiah Duria bersama Yosi Mahalawa.

Tahukah Anda mengapa anjing suka mengubur benda? Ini jawabannya. Banyak alasan orang memelihara anjing di rumahnya, seperti untuk menjaga keamanan, teman bermain, maupun sekedar hobi. Mungkin Anda pernah melihat mainan favorit anjing peliharaan terletak di bawah bantal atau tumpukan tanah gembur belakang rumah. Hal ini membuktikan anjing sebenarnya memiliki kesenangan menyembunyikan dan mengubur suatu benda. Tetapi, apa alasan dibalik itu semua? Alasan anjing melakukan hal tersebut agar makanannya tidak dicuri oleh hewan lain. Guna melindungi persediaan makanan mereka, maka cara terbaiknya adalah dengan menguburnya, menyamarkannya di balik kotoran akan menyulitkan anjing lain mencium bau makanan tersebut. Kebiasaan ini terus berlanjut ketika anjing menemukan tambahan makanan yang lainnya. Tanah adalah tempat terbaik untuk menyimpan cadangan makanan. Namun makanan bukanlah satu-satunya alasan anjing menyembunyikan sesuatu. Ketika mereka mengambil sesuatu dari Anda, misalnya remote televisi, anjing bermaksud untuk mengajak bermain. Kendati demikian, sebenarnya semua jenis anjing akan menunjukkan perilaku tersebut pada waktu tertentu.

0: keiadaan na pulis kalau kita baca acara ni masih ada Andre ya ada ubah acara hadiah duria ya ada yo si di fau abu mengirugi dania bezi flendro eva eva bulu alima menit bas ma ka Andre tatu mana sae ha fana tenagu rata le sudah fef wal hades to bali abula dededa si sehat mana ta fef utali hose ba tatu mana na nota bertagi mengge halo de utara suluh wongi hirugi bas talolo bas ma ka iya da anah ba ina tegi lomba se ina ta we mang atali fuse ba to lage lomba se ita foto lo tatu huga halo de dania ba zita na ovi ena agei mangabuli ba abuleda na no mang ita tali fuse. Nah, kendra bano da fefu mau bagaimana ami samundongo ya ita basira langsung da samundongo baradio hesi sobat kota Gunung Stoli ba kabupaten Nias Nias Selatan, Nias Utara pamindo mana samundongo ya ita ba dan mangarato ya enak sehat-sehat mana ndra talifusa da gofu heza somana ba zima khanre. Tatu mana saya kerana telefon saya sedang nafau buat acara ni omasi anda anda telefon saya tapi lagi nota manumeron 08 2520 siwa 2 sekali itu manumeron 08 2520 siwa 2 pada matema hukun rah telefon saya lau tamane ta tema telefon si fofona. Halo ya hobo
1: ya apa
0: ya ahobo telefon saya.
1: Halo.
0: Iya aku bu, Heza moro
1: ya. Ya. Ingat no, aku moro lagi buat si.
0: Moroi?
1: Masih libuah si kang.
0: Duh hembo asil lah, buat ada usaha haiwa.
1: Ingat no sa. Iman imannya bagaimana dolar ya tu, kalau umur ada rumah siapa?
0: Ya, iya ho.
1: Eloanya karena jadi kalau ada nanti fase cara dia tu balik tu lalu. Ulah si mana gelo aina ni lah.
0: Lau boleh tahan resau ha gelo.
1: Kalau upai mama mau bayi buka.
0: Ha, nampak terbayi hal kesayangan.
1: Yupo nawa boleh suka ke sah gelo menawan ke telefon.
0: Sah ha gelo tadi usah sah ha gelo.
1: Eh, dah so dah asi dagang ni bawa dorong satu keluarga ini ada uang mana yang macam macam ni.
0: Lau.
1: Atau kesayi nak ini banyak mara. Kakak ina wirina bahili godu
0: lau
1: ma ada masardan ina gifan
0: lau
1: ma so ga ada main apenu lagi do
0: lau
1: ma so ra ga ada sasi bagi boga ma fefu fefu mana wei kau bermanir bagi masar
0: lau balik talif sedah so ga gele tak
1: so ada sama sesuatu kau dah lihat sedah do mesti baju malam malam sa
0: hadiah tak.
1: Ina sehat mana ira bi oli fira mang.
0: Hai wa e.
1: Ina sehat mana ira bagi bahasa ente bi oli fira mang.
0: Lau boleh tak andre sau ha gele dai na sehat mana ira e.
1: Kalau war jinu na bakagu. Kalau war jinu na.
0: Hade jinu na ni ada zo masi e.
1: Ina e kai sa salah e baboka.
0: Hai wa e.
1: Sa salah e ba.
0: Lau fa salah e ba ha na situ ba fa salah e ba so da ba.
1: Tengah kasih nuna dah.
0: Ah si nuna, boleh ngatu bapa salah heba bu mana ayam le dah kue maifu.
1: Oh tengah salah awak kaya bu.
0: Lau sawagel eh. Ya ho bu talif sedah. Iwa dah mengge talif sedah de bapa salah heba iwa mengge no sto so eh. Lau taman ita tohu gimana nasa tetema telefon raban wada. Halo ya ho bu.
2: Ya ho ka.
0: Ya ho bu ada duriada.
2: Duriada mulu ke bahu ngade bu.
0: Lau tak andres sahagel heza moroi dah.
2: Amanofi mur bahuruna.
0: Gak ada amanofi moroi bahuruna geda. Lau baga amanofi haiwa e.
2: Eh, lah sebagaimana yang aku tiba lepas kabar. Iya, gulawa sudah ingat, gulawa satu. Enak ada apa?
0: Lau.
2: Bisa wae menihang tiga deh, so buat dulu. Sekarang itu rumah negara ini sih. Tahu dulu ni aku.
0: Lau.
2: Ma, aku lagi kaya. Soal dulu aku kaya nong kuat telefon.
0: Lau.
2: Ba, kalau ni, aneh nak buat nong macam berbaju itu ah.
0: Hanya kami gede dali sa daan rele.
2: Ato ba yung ano si Mafad
0: eh? Ay, wow. To okay man na yaway. Haway ya iya, mige. Jifo po
2: na siya. Ah, ato ba yung ano iya. Ah, ina sa sama ni Rabi, di... ada ina itu perkembangan yang sangat di match ke daerah ini. Jadi tahu ya, kami dulu ada sebagabat.
0: Lalu?
2: Bah, kau bagi apa aku dah makar dan berbalik kamu malu.
0: Lalu?
2: Kau bagi nasi ini meres banyak para, barat. Enak nasar. Bah, kau bagi Sterling merubah nukai bo.
0: Lalu?
2: Ya, bagi pembedesa muriba sama doa. Atau kita rorong ini ya dana.
0: Lau telefon saya.
2: Ah, batau bayi kita mengemah eman kita basis lima. Ah, abang 60 ribas itu pak nomor tu. Kalau mana dia, yo bi oli kumi serasan siang ke. Lelo dania le makni tahu balu lelo ni masih sakit masih atau baru masih sakit. Lebuat dania nalang mga ito ba yung kritya dala niya ba alam mo sa kibot dala niya amas kiti
0: lao
2: ito na dala lao dala si Sebor ba sa mas nalang mas amarano at so di saman ni ba kan maru ama uso eh ba yan marurong pati duro yan mili gimte telepon da gabara lorong lupo lama mila mami di saman sa ba menda lao lao dala sa ama atiano mauri ba medan. Bayar kesaman dah kasih sebuah hukuman. Dengan selain mengaku lawi sehat.
0: Lau.
2: Namun saya ke depan dan yang mudah agak misalnya pemilihan. Saya bina sebuah babu lupa pun. Apa itu tadi lagu mereka?
0: Ada telefusa?
2: Lagu itu lagu mereka.
0: Lagu. Ada lagu ni ada Zedan ada Dabu.
2: Kamu sudah minah sebuah karadu.
0: Hai wa
2: Tuhan serabu.
0: Lau lau.
2: Saya yang nak.
0: Sawa gele.
2: Ya aku bukan.
0: Ya aku buta lifu saja. Lau tamane tapi nasi kita tekan rah panua dan nasi sedena fau ba acara hada duria ke da besta lulu ba zima ke iya da ana tatu mana tau bai wan ra talifu seda so gai peres lembu so ba te enias mei arif zai gai wilson hia jin.

0: Strazebua orang baik. Jenih hasian mege damari. Mendre fadae yaho bumane zien yuge pi Filipus. Nah sehat-sehat mana meki zaro yaho bu meki duru laya ge yaho bu Zaifati. Baso ge mak Joshua yaho bu mak Joshua ama syukur hulu ge murah yaho bu kak yaho bu talib sedah murah terang benderang ge ya aho bu mana talib sedah pendiam jeni asian yaho bu talu loka moroi ba stabat lau yaho bu cece je buah hesa duriada Yunus lauli ge yaho bu mana zitalu luo Yunus soge Charles mege akhirnya. Akhirnya ila jikalau gue bisa lulu Andre. Jadi no hari guys, dimana kita no ararayuwa talifu seha suara ni rongonya. Baila ni hanya ada Samsudin halawa. Yahobu talifu seda Samsudin. Sanagi madoharefa ternyata hanya suara ni rongo-rongo meloda. Asli saya dah talifu se Zaido hare. Lau, mepun ada saya telefon sedai. Gib, saya wa badai ya, buka kaman baru bagi hadir ya, buka telefon sedai. Ramos lambat nuage isaduriada Nah sehat-sehat mana? Idolamu ya, buka kaya ya, Trina. Gue lagi ya, bu mana Trina Darlin gula ya hobu, obay paketua DPRD Kabupatennya Soras ya hobu, menzili ya hobu kau obain ra kakek nenek bahili gara hambawa kahe salam moroi ba Bandung lawale saufagel menofa ba acara ni omasi eda andre lau tatema telepon halo ya hobu
1: ya hobu ka
0: ya hobu nah kino to hare ya saba
1: ya hobu kae
0: lau banaki haywa
1: Menista, kita istri sekolah, bapak Allah, ya. Istri di rumah ada kak senang. Belohonnya, kak.
0: Lalu?
1: Rumah mahrum politik, kak. Kita halus itu, kak. Mana bagus, kita mana mati, kebalik orang manusia.
0: Iya, iya.
1: Tapi kita cuma nilai, kak. Mana orang kiri, dia boleh. Mana belohonnya, kak. Kalau-kalau, bapak Allah, kak.
0: Iya, iya.
1: Kau nak kata apa kalau mana saya akan lihat bu?
0: Lau?
1: Ah, saya mana saya lulus kat Kursi, dan kat Kursi kat sana kami kena kat Kursi, alamat Kursi, apa agam, kat Desa, kat Kursi lah kat saya sudah bermasalah, ada mana kami kena bantuan?
0: Lau?
1: Oh, mana ada ajaran loh dari saya lagi. Kalau aku sini mana nak? Aku nak urus macam ini.
0: Hadi ada telefon sejenu nanti ya.
1: Pak Auri kita kalau gaul loh buka.
0: Pak Auri?
1: Kita kalau gaul.
0: Kita kalau gaul lo?
1: Kita kalau gaul loh. Pak Auri kalau gaul loh.
0: Lau?
1: Kalau mau gaul, mungkin nak urus.
0: Lau balik telefon sejenu. Sawa galih ya hobu. Iya, soal galau menafkah bacaan ni, oh masih ada Andre. Nah, tak teman tapi nasi kita tekan rah banuada, sogei bada ada lifuseda lembu ya, hobu kak Yosi ya hobu dalam seda lembu itu teh nasa so hoguk sarefa gaya hobu mana dalam seda hoguk sarefa Ramos lambana ya hobu tante si komalau mana ya hobu nakie Iya, sehat-sehat mana? Naya ita pada Bang Herdi ge ya hobu ka salam noroi babatam ya hobu. Ya rata lewu sada si soba batam. Yamonizen ya hobu banuada. Asana ge Trina gula. Kak Faema bang obai gu kenda bapa batalifu sesi soba desa Bio Uti ba kecamatan Ida Negabo Zaido Hare ge ya ho mana talif sada Zaido Hare Esa Duriada Iwa Ramos Lambanua, kalau orang nenek ke mana kabarnya tante? Sehat talus sada dan nenek dah sehat. Cimoy ge Yahob kakak, ya Ahob mana talus sada Cimoy berkat hul, ya Ahob mana talus sada berkat hul. Simon Dale, ya Ahob Benny. Yuan, yao tante, yao buno gue, sahagala menafah bacaran yang masih ada. Anda lau tate mau telepon ra banua dah. Halo, yao bu.
2: Yao buka.
0: Yao bu talib sedaya, saduria dah.
2: Suria, mula kebata mausu wakne.
0: Aisyah.
2: Mula kebata mausu.
0: Lau, balik tante sahagala heza moroi dah.
2: Inawirna dah, nakamur beligo du.
0: Lau.
2: Ni mana-mana bagaimana laga tua buka.
0: Lau.
2: Ame dola janu nunggu badumori. Peledua tamoli janu ridori baka peledua janu ridori.
0: Ya, ya.
2: Lanya tak ada wa. Na so ma masala ke dedon nama batua mina. Te da matonga ja ja sekute ku ba matonga jomo.
0: Ya, iya sinru.
2: Eh, ulah si mana dah gitu hanya kerja.
0: Lah, boleh tanda sahaja le dah.
2: Baiklah, upaya bapa mungkin
0: minau. Ah, nampak tu baik tolak telefon. Hal kecil lumayan. Lepas
2: kau boleh sahaja le nak telefon.
0: Sahaja le sih, gua sahaja le dah eh.
2: Baiklah, kau tak kaya tak bapa tur. Baiklah, fan Indonesia, apa mana ya, apa kesuai?
0: Alau.
2: Baiklah, kau ni bapa tur. Pagang wang malapa bersebe.
0: Lau.
2: Pagang magu bano yusen. Pagang ucap lama fani ina fani bag pagon.
0: Lau.
2: Abah aku dah cukup sampai dari saya rai nagi dan mau luka aku.
0: Lau.
2: Pagang kasurlin bano webo bao. Nanti mana mana para. Cuma bapa tu dek sama kamando.
0: Lau,
2: lu lihat lagi gana maparnan bau kamu. Sebab mana saya fikir bagak kawat sama motor ya.
0: Lau,
2: kenal ada lagu mana?
0: Ada lagu ni ada Jo Masio.
2: Yotarai meso do badalu ka.
0: Yotarai
2: meso do badalu.
0: Ya lau. Sao agala talif saya mana fawa acaran ya aho bu mana ita fefu. Nah, tamane tamena segina tekenra banuada sedena fawa acaran de sora muslam bono mege yang detolo ifawe bangowai ke bapa amakoma ba kampung kilia dulu lau bale sao agala futa ke dalago ka hanu hanu ma hanu hanu gu lau ya aho ka yosi morei bania sotara talu sedia sari lase ya aho sari lase saduria ta cimoy titip salam untuk Marius gea kalau bale sao agala cimoy lau tatema telepon. Halo ya aho bu.
3: Halo
0: ya aho bu.
3: Ya aho
0: ya aho bu heza morei dah.
3: Ani mori bagi de da aweka.
0: Mori bagi de lau haiwa.
3: Pularita olifu ya gulinia.
0: Pularita olifu ya gulinia lau.
3: Eluania daka. Irono na olifu ya zatuania.
0: Irono olifu ya zatuania lau.
3: Tolong poin nabang ubaik baka.
0: Ha, nabate bai.
3: Siapa nak balik ke kakak?
0: Sawha gelo dah sawha gelo eh.
3: Oh, baik kita abang gusi so misi efos. Semoga mana saya sehadira.
0: Lau.
3: Betul lah, ada lagu baka.
0: Ada lagu jom masih lagi banogu.
3: Ubur-ubur ikan lele.
0: Bulu?
3: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele, lau.
3: Lau. Pula gimana baka eh?
0: Lau sawah gelo eh?
3: Yahobu.
0: Yahobu. Zinu nani anda ni anda gemege ubur-ubur ikan lele. Lau. Tatu mana? Tapi nasa gina teken raban wadah. Halo ya Yahobu.
4: Halo.
0: Yahobu. Talib Sudaza Moroi dah?
4: Amat kebingung kena luka.
0: Moroi?
4: Tak luka.
0: abterong o talifusahana si maneda mo loy loy.
5: Bukaro apatay apatay.
0: Lao, haywa gamay dolan niya.
5: Ano yung pagkakas ng pagkupa? Balik nito sa lumipas.
0: Lao.
5: Balik sa tibalo at kapit masdan. Ito na sa tuwid mo sa lote.
0: Lao.
5: Pagkalagyan ng lafiya. Pananu pa kasi tayo pananu lafiya gigitanya.
0: Lao.
5: Cuma di luarnya pa.
0: Lao balik tanda sawah gula.
5: Kita tak ke sini ya?
0: Ada tau. Halo. Ya, nuwe itu do mege telefon sada. Au tamane foto la tatuhugi he sana tabe wa kada sambua sinu na telefon sada. Ba acara hada duria kada ba stalolo bazma ke iya dana ye sinu na nia. Da tafrondongo sto bali fondara dededa.

0: Kalau yang minta telip sepe, aku tak tahu mana tak tahu gue pada nasabah acara ni Oma si Oda Andre, tak terima telefon. Halo, ya hobu. Ya hobu, telip sepe. Ezo moroi dah? Moroi? Itu lima buat telip sepe. Ya, ba ono bae mo lao bae Sherlin hai wa e iya he solo malele ke gobe
1: ya lao malo ikannya bakal lagu dapat satu tani
0: ya iya to lale Lau sau haga la talib se mana fa ba acara ni oma si oda andre lau tatahu kena sa halo ya hobu halo
2: halo
0: ya hobu talib se dah hezo moroi dah
2: energi sambil gabo dago ka
0: lau
2: amedola kalau
0: ya ya
2: Nen ada sedek tua bukai. Ulan ni kono bi bana ai se ke telai bana kode kole se ke telai kode ba.
0: Ya ya.
2: Eloanya kalau se ke ba di dei usaha na ban ta ila ba ga bata fadan di se ban hala ba ga bata kode le ba. Ada telo pen bang wa ke se beka.
0: Tu la tare usah na wate bai hal kesean re.
2: Kono le se kok ke jalo na ke telepon tu.
0: Sawa ge le telepon sada.
2: Sebel baso kakaknya warna beli godu so kakaknya cindi menyesarat
0: lau
2: so bapak pendeta di teman doa
0: iya
2: so gak seru ini megan mau bawa novembo so mana bu saya kayak sinom motong silom motong bapak mana rupanya cuma
0: lau
2: so ada lagu bapak
0: ada lagu ini ada tali fusa
2: Fekoli bagulidana buk.
0: Fekoli bagulidana lau.
2: Awe ni buk saya sawagale ya hobu.
0: Lau boleh sawagale ya hobu.
2: Hobu.
0: Lau telefusa dah. Sinona ni Andre nakida Andre megewa fekoli bagulidana. Lau tah pena segina tekan raba nuada ba acara ni Oma si Oda Andre. Sobat ada lifu sedar Ramos Trambanua ya hobo mana terus sedar Ramos Trambanua sana megege dari sedar mom Luki Gule ya hobo kak yos ya omori barrio ufai mabang ufai gu kendra kakak si soba lebu guru lau bale sau hagele so gizi ya hobo dari sedar zi zaidohare ba mindomane ite tenasa putri ya hobo kakak ya hobo so dihalawa sinuna ni Andre gumegeno kae fa auri si tegaul gaul iwa iya soni ha sofu dali fusadane lau dali fusada haiwa da ana ato na sa telefus dae ba ato ana wala ada dae tabe ia ba siara langsung eh telefus daa ina bei tori fridra telefus da marinus gaya ho mana dalus da marinus chandra ze gagai ya ho chandra oni tagu lagi ya ho bu yanin doru ya ho bu kita tenasa Chandra Zega Megino Kasman Zai sawah galamane eh menofa ba acara ni Omas Denda soge mantanku de ini ada mantanku eh ya ho bu telepon sedalau tapi ma telepon halo ya ho bu iya no apa ya itu dalam mega telepon so tapi ma teleponnya ba itu langsung lau tamane tapi mana segina tekan rah telepon sedah halo ya ho bu.
3: Ya om kayo tuh.
0: Ya aho, bupa pendeta noto hari ole.
3: No ale.
0: Lah bupa pendeta haiwa.
3: Amedo lalu.
0: Ya iya ho.
3: Iya. Kuno Bali Bali. Si hoku banangi, bayale baulu, bayale iswanemu samucalu noto Bali.
0: Ya iya.
3: Ah, awak kilo hanya dadanya awak kayu si. Lelu apa al bahunya bapa urian?
0: Ya, ya.
3: Lelu mengiswan.
0: Lau.
3: Kamu kalau mau beli di taro dapat tercedul ke kemat. Nasi sekian tu bisa tercedul ke kemat kan? Bagi si musuh bahasa tubuh.
0: Ya.
3: Tercedul. Nah. Sebagainya Bapak Uri Adil, si Poma Pak Umat.
0: Lau.
3: Kali mengasih. Mereka ini menunjukkan ke kasihan, dan banyak itu cukup-kup.
0: Ya, iya.
3: Nah, jadi sebagainya Pak Poma, Pak Umat Sian Nabo, Pak. Oh, tapi ini cukup-kup Nabo. Awalnya sebenarnya kalau hanya wakas.
0: Lau baletaan resau hageuleuh.
3: Kalau pai mah banobay kumahi,
0: kumato. Pai pamendet salah keuseu lumah leuwih ngobay papendetan re.
3: Cepana bali ubay dra uke uah.
0: Lau sawa geuleuh tau.
3: Ina tola beuleuh mane ka kasiao bae reri.
0: Lau.
3: Ba ubay teh talipseun mane kisan banobay yau fit. Leuwih lau ide rabe ba. Reri teh yau.
0: Lau.
3: La ba fifth way dan tali pisau dapat dimakatnya bahwa baik ucara cara.
0: Lau.
3: Nah, so ni apa kui menak rai ni menak penyiar. Sekali tahu mena ba, nau masih falu kai rahe ku ba, dah kamu raba komal ku daniya.
0: Lau, lau.
3: Akala follow TikTok ku bunga CPGRH. Jadi, ina tola falu kalu kata kabalai sekiau. Masih banyak kakak yos, imena balik nari follow tau.
0: Lau balik lau.
3: Jadi saya sudah tali besar dari Malaysia, Nora, Basil, Fau, Basil, Fau. Bawa bagaimana dia baca lalu ada Yahoo, bayu lifuman.
0: Lau.
3: Bantau masih ada, nampak saya kita dahnya ba TikTok ba naik kami ba komal kudanya. Aku tanya. Okey ya Yahoo.
0: Lau balik sahaja leh.
3: Tahu.
0: Ya aku bu menofau ba acara ni omasi eda Andre. Nah, tatu mana? Tapi nasi kena tekenra telefon seda. Halo ya aku bu.
3: Ya aku bu. Ya
0: aku bu telefon seda. Semua orang ida.
3: Orang ba korem sebel kata.
0: Lau telefon seda gak sakit dah.
3: Arah kagoh ya iya.
0: Arah kagoh heisa. Aman ba.
3: Aman.
0: Aman lau tak antar sahaja dulu.
3: Itu kita pun tuju oleh koduria.
0: Ah ibaratai ke, ibaratai ke.
3: Oh.
0: Lau.
3: Adi apa tu lagi?
0: Haiwa.
3: Imane mane apa tu lagi? Wah. Bumi kita gay tiada, udah pasti baju kita nak tahu gulis ke naga.
0: Ya, iya ho.
3: Ada dah tu. Keduaan dia bawa Uri Habib kita lalu di lembaga-baga kenaruda.
0: Ya, ya.
3: Data usisi bawa Uri, bahasa usisi bawa Uri ni
0: ya. Ya, ya.
4: Inaugi kola baka-baka mana ita bawa awriyat. Tahu ke dia ke penaruda.
0: Lau.
4: Bahula ini ada ciluahannya.
0: Lau, balik tahan besau hagele.
4: Ada kola apa yang mau ngawet?
0: Ha, nama tebay tola.
4: Ngawai kayo si bada uwa.
0: Lau.
4: Ito na pagkirikanong may kaya. Ba to ga sa amur ba sa abo?
0: Lau.
4: Amatre kalau tu. Amatemino mega adre.
0: Lau.
4: Sudah ama pardang. Kalau magi kan ba puluh tahu.
0: Lau.
4: Kato dari sedai nak kiri ba dua tiga kedua.
0: Lau.
4: Dari rindu nuwek. Kato no no ruba el licor de la ina ay ruba el licor de agua valor maro madal da ama bagay da
0: de mano na sa to hari hari ira wat alif
4: kira maburkat kira manobi ba kalasa kasi sa kung ano ba kayos tapos na bukas ko sa keluarga ko si sumag ng pitoli wumanir
0: lao talifusan.
4: Pero may ulit doon po na hiyamad. Ito sa masibo ka, bayay na bago mong sikul.
0: Lau.
4: Lau na rin kasi malita.
0: Lau, balitan na sa hagal eh.
4: Gasa. Uwag ito sa kuya, hobo, dami niya.
0: Sehat selalu gasaki. Amin. Lau. Taman itu tapi nasa gina tekenra banu ada ba acara ada duria kada besar lo bazma ke iya dana. So gay Krisman Ivan sama na duria datalo so gay Zebhia. So Anita gula megeno hiwa uwai bapa pendeta ya odo ono bapa Amanita bamu zai datari husada eh. Narong-rong pa pendeta aman waru gay ya ho fai mabang obai gu ke bapa Amanidar Moroiba lele ana alau Yuli Christian hegia wage ya ho mana talifu sedae surila se ya ho kaya aho bu esa duria datale seputri fai mabang obai gu ke raki gu ama Friela se bahiligara ombelata uwai irafefu lao bale sau hagele lesnya nduru gaya ahobu talifu seda ina sehat sehat mana nahida andre lao ta obai kita lu sudah Scorpio ya ahobu mana talu sudah Scorpio lao tati mana telepon halo ya ahobu
5: halo
0: ya ahobu talifu seda
5: ya
0: ahobu heza moroida
5: Muribasi Madaulu, Amadeni Muribasi Madaulu.
0: Amadeni Muribasi Mandra Lelau Talifu Seda.
5: Lalu balik ya, kami dolar. Ma, kami dolar kino tarong-rong mana baik ke Persi.
0: Lalu?
5: Dina-dina merapati, bayare babi jahat.
0: Ya, ya.
5: Lalu geluannya kudal ke Persi, cari apa dino tunaa. Bagi kita lah posisi kefahamu ni bagi nutu adri. Nah kalau aku fahamu asyik si Thailand ini lah matang matang nualabi nak fahamu ada orang matuba. Asyik si dahnya ba, ada baka baka fahamu sedar bagi nutu info nazu.
0: Lau.
5: Adri bagi bagi nutu dah buaya adri ba buaya hatu.
0: Ya, ya.
5: Bau le di mana keluarnya buka kau.
0: Lau balik tak anda sahaja gula.
5: Matola upai mabang wai uyau.
0: Ha, na bate bai tali husetola.
5: Ala bari ba chopo na wo bako kakai usu wai.
0: Lau.
5: Bai padal ba u wai megi ba papandi tano adri na megi akaya akau dau gema mai ma hidigu dan ni adri kuni.
0: Lau.
5: Aka ma dengar dia salahi kumai fubur atu wai yau ba nomu kau dua adri. Imai na wi tolo sokhe bari.
0: Lau.
5: Makanya wawai terus banyak ba di mana lu koi ama uli di nononia. Inap biar uli fuya ba madu funenro.
0: Lau.
5: Ba sepakalasi do pakalasi do nifar. Ema wawai kita nongku si saba daerah pekan baru ba tanu poraya suira.
0: Lau.
5: Ramara apa ina rapa ni lain lagi tu. Ramari kima si pentebi tu. Ubay ramai di mana pelawa luar ni.
0: Lau.
5: Ma ubay kini nopo ni gua mai kasiawa bayina ke madu zimua.
0: Lau.
5: Pasti mana nak cakap nopo tanah nopo kustu mana nopo ubay pun ramai pasti fom mai ramai pan ubay ramai di mana pelawa luar.
0: Lau.
5: Maka tola mai fu wadu. Apa lagu ya umai?
0: Ada na lagunya dah.
5: Ida bal lagu-lagu mesun aku meli-meli zatua.
0: Meli-meli zatua lau.
5: Apa hari kita aku buat kita yahoo?
0: Yahoo, we sawagelam.
5: Sawagelam yahoo.
0: Sawagelam yahoo, bu meli-meli zatua ni Andre dalih fusada Andre. Semana ge saudara Dariska, lase sami ge yahoo mana lase sami. Kelvin, warjek ge yahoo, nasi sehat mana raw. Talifu seda bas makanre tatu mana sona sariska megino ya aho bu mana talifu sedia Rizka menofa ba acara ni oma si oda Andre. Nah tatu mana tapi nasegina tekenra banua da ba acara hada duria kada bestalolo ba zma ya da ana so gay badaa bangowai dalu sada odorik sebu amoroi bai dan hili ebi sama ne duria ka buya olifu manga bazi mane falawalo Andre lau bale ufai magi bangowai ku karabapa pendeta ama intan sanegai ba greza Moria si Foroa si kecamatan Ulu Gawo natola futa keda lagu judul lalawa auri bagulidane sawhagele kae meneba so zuragu ande lau bale sawhagele odorix menofa ba acara hade duria ke tabestalulo bazima ke iada ana bangsa ni ge yao pemana Elzai Isa Duryada Bajimaka Ande Chris Aman yao pemana telefon sedae menofa ba acara hada duria kada bestalulu bazma ke ia dana ida tebe fauda ya talifu se lauli zoel gei ena sehat manenra talifu seda ba acara hada duria kada bestalulu bazma ke ia dana. Nah tamane baragina ta da zama balia ita bazma ka andre tatu mane wanda bai boloda dan aso ji fasala sila fauda bajo masih ndra talifu seda wo bai ita fefu ia aho bu fatolo fa balita ba ta frondongo Zinuna.

yang menghilangkan sel-sel kulit mati. Ini membuat kulit terasa lebih halus, lembut, dan juga cerah. Melalui aksi osmotik, garam menyerap racun dan mengeluarkan kotoran serta minyak. Sementara itu, pengecilan ukuran pori-pori adalah efek lainnya. Namun, para ahli menyarankan mencuci muka dengan air garam sebaiknya hanya dilakukan sekali. Namun, ahli lain mengatakan air garam paling cocok untuk orang dengan kulit berminyak atau rentan berjerawat meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengobati jerawat. Tapi, potensi kerugian mencuci muka dengan air garam bisa menyebabkan wajah menjadi terasa keras dan menyebabkan iritasi yang memperingatkan bahwa penggunaan berlebihan bisa membahayakan perlindungan kulit. Hal ini bisa memperburuk beberapa kondisi kulit seperti jerawat dan eksim atau berpotensi menyebabkan hiperpigmentasi dan jaringan parut. Hal ini juga bisa menghambat pengobatan dan perawatan dari dokter kulit. Sekali lagi, mencuci muka pakai air garam sangat bagus, tapi jangan sampai berlebihan. Semoga bermanfaat.

Pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami. Saat lagi kita akan mendengarkan dan mengikuti Lintas Megatol, ya, siaran berjaringan Corona 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Selatan dan Tanjung Balai. Saat lagi pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak TV yang telah berupaya membangun jembatan kaca.
1: Air itu kembali ke sumber, sehingga kita menghidupkan genset kembali. Air itu kita tekan sehingga terjadi tekanan di dalam pipa ini.
2: Kami kolaborasi untuk melaksanakan operasi pengaturan.
3: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. PDAM Tirta Nadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak di wilayah yang terdampak. Masyarakat desa Balembaruze, Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem. Kita awali berita yang pertama, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi terus melakukan percepatan perbaikan komponen mesin yang rusak agar bisa kembali mendistribusikan kebutuhan air bersih di 7 kecamatan wilayah yang terdampak. Berikut laporan Joko Saputra.
4: Penyebab matinya air di IPAM Deli Tua ini salah satunya adalah kerusakan.
5: Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Nadi akhirnya menjawab kebijakan menghentikan sementara distribusi air bersih ke sejumlah kecamatan. Kebijakan ini dilakukan akibat komponen mesin perusahaan PDAM Tirta Nadi mengalami rusak yang menyebabkan setidaknya 7 kecamatan baik di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mengalami krisis air bersih sejak 8 Juni lalu. Adapun kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Kawasan Medan Area, Medan Perjuangan dan Medan Maimun, serta di wilayah Deli Serdang yakni Kecamatan Deli Tua dan Percut Situan. Direktur Utama PDAM Tirta Nadi Ardian Surbakti mengatakan estimasi perbaikan mesin berlangsung hingga Kamis 11 Juni atau hari ini. Ardian mengatakan pihaknya hingga kini masih memperbaiki komponen mesin yang mengalami rusak, di antaranya di Jalan Purwo, Kecamatan Deli Tua.
4: Karena ketika listrik itu mati, mesin kita mati, air itu kembali ke sumber, sehingga kita menghidupkan genset kembali, air itu kita tekan sehingga terjadi tekanan di dalam pipa ini. Pipa juga banyak yang pecah saat turbulensi terjadi.
5: Guna memastikan proses pemulihan berjalan dengan cepat dan lancar, pihaknya juga berupaya melakukan proses perbaikan hingga tuntas, tidak hanya pada pipa yang berada di kawasan Kecamatan Deli Tua. Diakui Ardian, kerusakan di Kecamatan Deli Tua salah satu yang terparah, karena ukuran pipa yang rusak diameternya berukuran 1000 mm.
4: Yang paling parah ada satu pipa 1000 yang berukuran 1000 mili, itu pecah. Itu yang paling berdampak, karena memang pipanya harus kita ganti, pipanya itu pecah. Namun beberapa titik yang lain dapat diperbaiki secara normal. Tapi pipa 1000 ini, pipa utama kita, jaringan distribusi utama kita ini terjadi pecah. Sehingga itu memang harus kita potong dan kita sambung pipa yang baru pada saat hari ini juga.
5: Lebih lanjut dikatakan Ardian, proses perbaikan secara bersamaan diharapkan mampu membuat keadaan air normal kembali. Selain itu, guna memastikan masyarakat tetap bisa menikmati air bersih selama kebijakan tersebut, pihaknya juga mengoperasikan distribusi air bersih dengan mengerahkan sejumlah unit mobil tangki ke wilayah terdampak. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
4: Sambung pipa yang baru pada saat hari ini.
3: Masyarakat Desa Balembaruze Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026 karena mempermudah mobilitas warga, guru, dan siswa sekaligus diharapkan menjadi pendorong pembangunan infrastruktur yang lebih luas di wilayah tersebut. Laporan Ano Verli Solo.
6: Masyarakat Desa Balembaruze Orahua Kecamatan Idenete Kabupaten Nia Selatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nia Selatan. Kehadiran jembatan tersebut dinilai memberi manfaat besar dalam memperlancar mobilitas sehari-hari. Kepala Desa Balembaruze Orahua, Idaman Lase mengatakan, sebelumnya warga mengalami kesulitan untuk menyeberangi sungai jika hendak menuju ke Kecamatan Idenetai. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat membantu warga untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
7: Kami seluruh masyarakat senang dan menyambut baik perhatian Bapak Presiden Prabowo Karena dengan adanya jembatan ini memudahkan kami masyarakat untuk membawa atau melewati jalan ini.
6: Ucapan terima kasih juga disampaikan Firman Christian Duru. Perempuan yang berprofesi sebagai guru di Desa Balembaruze ini juga mengapresiasi pembangunan jembatan yang kini mempermudah guru dan siswa untuk menuju ke sekolah.
0: Sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak TV yang telah berupaya membangun jembatan kami sehingga aktivitas bisa berjalan lancar.
6: Firman Christian berharap tidak hanya jembatan, pemerintah juga dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah ini. Pasalnya masih banyak anak-anak dari wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sekolah dengan berjalan kaki. Pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu, Desa Balembaruze, Orahua, Kecamatan Idenetai merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun melalui program karya bakti TNI skala besar tahun 2026 di Kabupatennya Selatan. Pembangunan jembatan ini telah dimulai sejak pertengahan April 2026 lalu dan selesai pada akhir Mei 2026. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Warga diimbau untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan samsat keliling ini dengan baik. Laporan Muneli Harifah.
2: Salah satunya kami kolaborasi dengan PT Tenda Provinsi Sumatera Utara, Samsat, untuk melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak PKP dan BNKP.
8: Operasi patuh pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Nias Utara. Layanan Samsat keliling ini menyasar warga agar lebih mudah memenuhi kewajiban pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kegiatan ini terlaksana di 2 lokasi. Untuk Rabu 10 Juni 2026 dipusatkan di Kelurahan Pasar Lahiwa, dan hari ini Kamis 11 Juni 2026 layanan akan dilanjutkan di alun-alun Kecamatan Lotu. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarman Jelasim mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan samsat keliling ini dengan baik. Kehadiran program ini diharapkan memberi kemudahan bagi warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
9: Tentu kita harapkan dengan adanya kemudahan ini, karena ini kan kemudahan untuk membayar pajak ya. Kendaraan bermotor, ya kami harapkan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan ya fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal samsat keliling ini untuk dapat membayarkan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.
8: Operasi ini melibatkan kerjasama lintas sektor dari unsur pemerintah daerah dan OPD, hadir BPKPD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara. Sementara dari instansi terkait lainnya turut bergabung Regiden Satlantas Polres Nias dan pihak Samsat. Muniri Harefa melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BPS gencar mensosialisasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional 2026 sebagai basis data tunggal untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
10: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias berlokasi di Aula Katolik Kristus Raja Paroki Gide, Desa Heliweto Gide. Pugu menjelaskan kegiatan sosialisasi DTSN ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada pengisi data desa terkait pengelolaan DTSN pasca diberlakukannya pemanfaatannya pada triwulan 2 tahun 2025.
11: Sosialisasi mengenai DTSN dan pesertanya operator di desa ya, dan akan mengupdate kondisi rumah tangga masyarakat di Nias. Mungkin ada, jadi melalui DTSN itu akan diperingkatkan atau di ranking menurut urutan kesejahteraannya. Jadi di situ ada desil 1, desil sampai 10 desil. Jadi dari DTSN itulah sekarang sebagai data tunggal. Artinya dengan data tunggal itu dipakai pemerintah, dalam hal ini kementerian atau pemerintah daerah, untuk menyalurkan bantuan atau yang selama ini bansos, kemudian ada sekolah rakyat dan lainnya sebagainya, itu mudah memakai data SEN, DTSN.
10: DTSN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Tujuan utamanya adalah menghilangkan tumpang tindih data agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Kepala BPS Kabupaten Nias mengatakan DTSN ini terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk bersifat dinamis. BPS terus melakukan pemutakhiran DTSN pada setiap survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin. Setelah itu DTSN akan dipergunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ida Rahmetola Mbanua melaporkan.
3: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat kini telah surut. BPBD Kabupaten Langkat memastikan kondisi masyarakat terdampak berangsur normal sembari terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan Raihan Putri.
12: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan.
13: Banjir yang sempat merendam 3 kecamatan di Kabupaten Langkat akibat meluapnya Sungai Batang Serangan dan Sungai Tenang pada Senin 8 Juni 2026 telah surut dan kondisi masyarakat berangsur kembali normal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat memastikan seluruh genangan air telah surut pada Selasa malam dan aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Muhammad Ansyari kepada RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan banjir yang terjadi beberapa hari lalu melanda Kecamatan Batang Serangan, Sawit Seberang, dan Padang Tualang. Ketinggian air saat itu berkisar antara 10 hingga 70 cm dan berdampak pada sekitar 3.406 kakak. Ansyari menyebut meski terdampak banjir, warga tidak sampai mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Ia mengatakan dalam penanganan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Langkat tetap mengoperasikan posko pemantauan untuk memonitor kondisi cuaca dan perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, bantuan makanan siap saji dan air mineral juga telah disalurkan kepada warga terdampak bersama instansi terkait.
12: Yang kita laksanakan pertama, posko tetap kita laksanakan di BPBD Kabupaten di pusdalamnya untuk terus memantau keadaan cuaca dan juga keadaan banjir di 3 kecamatan tersebut, apakah masih terjadi hujan atau terjadinya kenaikan air. Sampai dengan sekarang ketinggian air sudah kembali normal dan masyarakat sudah dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita juga memberikan bantuan bersama dengan dinas sosial, kemarin kita memberikan bantuan dan juga kita sampaikan kepada desa untuk segera juga membuat posko di desanya masing-masing kalau memang ada keadaan air makin meningkat, untuk segera memberitahukan dan kita ambil tindakan-tindakan preventif lainnya.
13: Lebih lanjut, Ansyari mengatakan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrim yang masih diperkirakan terjadi, berdasarkan informasi BMKG, BPBD Kabupaten Langkat terus meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan menyusun rencana kontingensi banjir yang akan menjadi pedoman penanganan jika bencana serupa kembali terjadi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Dorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat rampungkan pembangunan infrastruktur jembatan yang menghubungkan 4 desa serta sukses laksanakan program pipanisasi. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
14: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Mejen TNI Hendi Antariksa bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meresmikan jembatan moduler tipe 21 di Desa Lubu Ampolu, Kecamatan Badiri sebagai konektivitas antar desa. Selain meresmikan jembatan moduler yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat tersebut, Kasat juga meninjau program pipanisasi sepanjang 1.700 meter yang dikerjakan prajurit TNI dari Korem 023 Kawal Samudra, Kodim 0211 Tapteng, dan penanaman pohon atau reboisasi di Bukit Laverna OFS Pandan sebagai simbol akan kecintaan masyarakat bersama TNI menjaga alam. Salah satu warga, Sutrilawati, mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah membangun sarana air bersih bagi warga yang pasca bencana selama 6 bulan kesulitan mendapatkan air bersih.
15: Kesulitan akan air bersih. Sekarang kami sudah sangat terbantu dengan air bersih dan kami sangat berterima kasih buat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kasat Maruli dan tim TNI. Terima kasih Bapak. Kami sangat terbantu dengan adanya sumber air untuk masyarakat kami yang pasca bencana ini.
14: Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dalam keterangan persnya mengatakan perbaikan infrastruktur jembatan dan pipanisasi serta yang lainnya merupakan program Presiden Prabowo yang langsung diperintahkan kepada TNI dalam proses pengerjaan untuk membantu kesulitan masyarakat pasca bencana. Kasat berharap jembatan Merah Putih moduler tipe 21 bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan anak sekolah.
16: Sebetulnya sebaiknya jembatan itu dibuat permanen. Cuma itu kan sangat mahal dan membutuhkan waktu yang lama, perlu perencanaan yang cukup panjang. Nah ini untuk mengatasi hal tersebut, secara penggunaan secara umum sih sebetulnya sudah sangat cukup lah untuk bisa 20 ton. Ya, 20 ton sekian mobil bisa lewat bersamaan. Jadi ini juga nanti mungkin kalau sudah mulai ada dananya bisa dirubah ke permanen. Tapi kalau memang ini masih mau digunakan, dia tidak terlalu masalah gitu.
14: Untuk saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI Angkatan Darat telah membangun 11 jembatan Aramco, 3 jembatan beton, dan 7 jembatan gantung perintis, serta 3 jembatan beli. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Saat penyerahan kunci rumah, Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, mengingatkan penerima manfaat untuk segera pindah ke hunian tetap dan jangan mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Zega.
17: Masyarakat korban bencana alam diminta agar tidak lagi mendirikan bangunan rumah dan berdomisili di zona merah bencana sekalipun tanah tersebut masih berstatus hak milik pribadi. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing berharap seluruh masyarakat penerima manfaat untuk segera pindah dan menempati bangunan hunian tetap huntap di kawasan Gor Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan.
18: Yang paling terpenting, rumah sisa yang hancur, kan ini kan sekarang rusak berat nih. Jadi dari pemerintah Kota Sibolga itu masih tak milik oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Ini penting kami pastikan. Jangan lagi ditempati, jangan lagi dibangun. Ya, kalau mau ditempati nanti, ya, oke, tempati. Kalau misalnya contoh mau diusahai, contoh beternak-ternak, menanam-nanam di sana, mohon tahun depan disurati pemerintah Kota Sibolga. Karena nanti akhir tahun ini kami akan buat tanda semua. Rumah yang rusak itu akan kami tandai semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, kami akan tandai, kami bikin akan nanti tonggak atau misalnya prasasti di situ, kami akan buat. Dan itu tidak bisa lagi ditempati, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau mau usahakan nanti, misalnya mau beternak ayam, mau beternak lele di situ, untuk ketahanan pangan, atau mau buat sayur-sayuran, boleh, naik sayur-sayuran, boleh.
17: Kemudian Pantas menyebut jumlah bangunan huntap yang selesai dikerjakan sebanyak 114 unit, dilengkapi sertifikat hak milik dan fasilitas rumah tangga diantaranya meja makan, kompor gas berukuran 5,5 kg, selimut, kasur, air bersih, dan listrik gratis selama 6 bulan. Selain itu, ke depan akan didirikan Koperasi Merah Putih sebagai pusat perbelanjaan, infrastruktur jalan, dan juga jaringan internet di 5 titik. Menurut Pantas, masyarakat yang berdomisili di Huntap dari beberapa kecamatan kiranya dapat membentuk kultur atau budaya baru yang harmonis. Oleh sebab itu, Pantas juga mengingatkan masyarakat sebagai pemilik Huntap yang sah agar merawat bangunan dengan baik meski dalam pengawasan Pemko Sibolga.
19: Kayaknya kalau beberapa rumah sekitar dari 1914, ada sekitar 40 rumah yang sudah bisa ditempati. Sudah siap ditempati, karena barang-barangnya juga sudah diberikan oleh Buda Suci. Nah, kami berterima kasih kepada Buda Suci karena gerak cepat memberikan peralatan isi rumah, dan kami juga pemerintah Kota Sibolga tadi memberikan juga kompor masaknya, sehingga masyarakat langsung bisa menempati, Pak. Bisa menempati tempat ini. Artinya tidak, ini serah terima, besok masih kosong, tidak, mereka sudah siap pindah. Terima kasih bagi tempat Parabunan ini merupakan daerah pengembangan dari Kota Sibolga, dan Parabunan ini juga lengkap. Ada fasilitas stadion, ada fasilitas futsal, ada sekolah, ada kantor polisi, kantor kapolsek, ada juga di bawah nanti akan kita rencanakan koperasi Merah Putih, dan juga di sini juga akan kita bangun rumah ibadah. Jadi harapan kita ini menjadi tempat hunian baru. Hunian baru dengan 200 pintu menjadi mana role model lah ke depannya untuk daerah-daerah lain, begitu Pak.
17: Demikian Mofdan Jega melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
20: Sekian, lintas Megatol.

0: Eh, mana walu hadai acara hadiah duria mahu Andre? Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah, bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan saya patani fusa. Acara hadiah duria khuda, ya da a, tefalu bazi filin rua ba alawa luo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Subi kira acara balik. Ba RRI siara langsung.
0: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

0: na nangyari.
1: Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian. Terdapat upacara hukum adat yang disebut Vondrake. Pada upacara Vondrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada 3 jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas. Dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Mata adalah sumber kekuatan kita. Hampir seluruh orang melakukan penglihatan mereka pada satu titik. Namun karena kita terlalu fokus pada satu titik, kita kadang melupakan hal yang sangat penting. Dan saat semua sudah rusak, tak akan ada lagi yang dapat menggantikannya. Bijaklah menggunakan handphone untuk kesehatan mata. Iklan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Gunung Sitoli.

di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

Pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Putri masih menghadirkan berbagai rangkaian lagu pilihan untuk Anda di hari ini, pendengar, di rangkaian lagu-lagu dangdut pastinya.

Dari jumlah total sampah di Indonesia, kurang lebih 14% merupakan sampah plastik. Sedangkan dari total jumlah sampah di pantai, diperkirakan jumlah sampah plastik sebesar 5%. Sampah plastik merupakan sumber pencemar laut di Indonesia. Sebesar 75% berkategori sangat tercemar, 20% tercemar, dan 5% tercemar ringan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka akan semakin meningkat pula jumlah sampah yang dihasilkan. Dan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai, hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi laut di Indonesia. Dukunglah revolusi sampah, buanglah sampah pada tempatnya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa makin

0: kita menanam pohon yuk.
1: Mama, kenapa terus menanam pohon?
2: Ya juga, Ma.
0: Nah, pohon itu kita tanam karena satu pohon manfaatnya sangat banyak untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi,
2: Mama, nanti ada alunan ya.
0: Betul sekali. Nanti kalau udah pohon besar, maka bisa jadi tempat membuat ayunan.
2: Wow, ayo mau naik ayunan. Ayo.
0: Yuk, kita menanam pohon.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di 96,2 MHz pendengar ya. Berikut kami sampaikan relas panggilan kepada tergugat dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli ya. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Gunung Sitoli, relas panggilan kepada tergugat. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, saya Venus J.A. Mendrova jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 46/PDT.G/2026/PNGST telah memanggil Sukarini Fatema Luwo bertempat tinggal dahulu beralamat di Desa Golambanua 2, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebutkan sebagai tergugat untuk menghadap sidang peradilan negeri Gunung Sitoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Sitoli pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Limeria Baini sebagai penggugat lawan Sukarini Fatema Luwo sebagai tergugat. Panggilan ini saya jalankan dengan pemanggilan umum melalui LPP RRI Gunung Sitoli guna memenuhi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Demikian relas panggilan saya laksanakan dengan mengingat sumpah dan jabatan.

0: negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Tapi kini, kami tak takut lagi sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana.
1: Dengan budaya sadar bencana, mari kita kenali bahayanya, kurangi resikonya.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dapat menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga siklus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah!

0: menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, berikut kami sampaikan kelas panggilan kepada tergugat pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Saya Affection L5 di Oktoberi Gula Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Stoli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 44 /PDT.G/2026/PNGST tanggal 9 Juni 2026 telah memanggil Damai Jaya Sitolo, maksud kami Siloto, bertempat tinggal dahulu beralamat di Dusun 2 Desa Saiwe, Kecamatan Gide, Kabupaten Nias, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gunung Stoli yang diselenggarakan di Jalan Pancasila nomor 12 Gunung Stoli hari Rabu tanggal 16 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Yaani Zega sebagai penggugat melawan Damai Jaya Siloto sebagai tergugat. Panggilan ini saya laksanakan melalui Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Gunung Stoli sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada petugas panggilan umum LPPR RI Gunung Stoli satu relas panggilan ini untuk disiarkan. Demikian panggilan umum ini saya laksanakan dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti tersebut dengan mengingat sumpah jabatan serta ditandatangani oleh pegawai LPPR RI Gunung Stoli.

Anda masih bersama kami peringat di Pro Satu RRI Gunung Sulawesi. Nanti di informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro Satu RRI Jakarta guna mengikuti Asta Cita ya di Kipra Indonesia, siaran berjaringan pastinya peringat.

0: Prasa TRRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Anda masih di sini bersama kami pendengar. Dan Putri pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya bersama Juni Sandra akan menemani Anda pendengar di kesempatan sore hari ini ya, jelang malam nanti. Dan untuk mengawali kebersamaan Anda akan hadir program Asta Cita, yaitu Mosaik Indonesia Pendengar, siaran berjaringan. Kita akan dengarkan bersama, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
8: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai.
4: Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah, masih ada sampah.
2: Mm-hmm. Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak, ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, mm-hmm, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak, ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1,5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, gitu. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja, terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, mau buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kertas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
1: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini Pak?
6: Okay, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga

0: tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar, setelah

0: Kecamatan Tuka. Sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2 sampai 1 2 3 hari akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Lah penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga enggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga. Sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau apa namanya pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki apa namanya bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu apa namanya pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
0: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasibul Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baiklah pendengar. Ya, pendengar ini semua 6,2 MHz dan masih bersama kami di sore hari ini pendengar. Dan rangkaian lagu-lagu Indonesia kami cukupkan untuk Anda. Seterusnya pendengar, kami temani Anda dengan menghadirkan ya, Nia Sari ini di sore hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat.
2: Saya berharap kepada rekan-rekan yang 72 orang ini kurang lebih, ini semangat kita untuk bekerja sama, untuk menampilkan dan mempersiapkan data ini nanti kemudian.
3: Ya kalau itu mungkin kostumnya, mungkin ya kalau pecinta sepak bola biasanya punya kostum jagoannya masing-masing.
4: Medsos buat remaja sekarang itu seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk mencari informasi, tapi di satu sisi lain bisa juga menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Selamat sore pendengar dan puncak kinerja GBI di Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan

0: 2026. Kita awali berita yang pertama, seorang nelayan asal Gunung Sitoli Idanoi dilaporkan hilang setelah bot yang ditumpanginya tenggelam di perairan Bozihena. Laporan Muni Eli Harefa.
1: Baru pagi ini kita terima, Bang, informasinya. Baru. Tim sudah di lapangan ini, Bang, untuk melakukan pencarian. Yang semuanya 7 orang tadi di dalam, tapi rupanya ada verifikasi, ada 9 orang jadinya, Bang. Karena ada di darat yang standby ke keluarga, 3 orang situ.
2: Kantor pencarian dan pertolongan Nias lakukan pencarian nelayan yang hilang akibat kapal bot nelayan yang tenggelam di perairan Bozihena, Kecamatan Idanegawo, Kabupaten Nias. Korban diketahui bernama Ilvianus Lauli, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Simanere, Kecamatan Gunung Sitoli Danui, Kota Gunung Sitoli. Berdasarkan informasi yang diperoleh Basarnas, korban berangkat melaut menggunakan satu unit bot pada Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 8 WIB menuju perairan pantai Bozihena. Korban biasanya pulang sore hari, namun hingga malam belum kembali. Keluarga bersama masyarakat melakukan pencarian mandiri namun belum membuahkan hasil. Pada Kamis 11 Juni 2026 pagi, keluarga menemukan bot milik korban dalam kondisi tenggelam di sekitar Pulau Onolimbu. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Kepala Kantor Sarnias melalui Humas Asani Mubarubu menyatakan guna mempercepat proses pencarian, Basarnas Nias memberangkatkan 7 personil untuk operasi SAR yang diawali dengan asesmen lokasi.
1: Sesuai informasi yang kita dengar sama nelayan ya, saat ini cuaca kurang mendukung, Bang, gelombang tinggi, tapi mungkin dia memberanikan untuk berlaut mencari nafkah lah. Posisinya saat ini sih di perahunya tidak ada orangnya.
2: Asanimu berharap korban Ilvianus Lauli segera ditemukan dan diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat. Unsur SAR gabungan yang terlibat terdiri dari personil kantor SAR Nias, TNI Polri, nelayan, keluarga korban, dan masyarakat. Munyeli Harifa melaporkan.
0: Pembukaan pelatihan petugas pendataan lengkap dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hari ini dilaksanakan oleh BPS Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indah Febrianti Bolala.
3: Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase SH memukul gong menandai dimulainya pelatihan petugas pendataan lengkap serta pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 oleh BPS Kota Gunung Sitoli. Pada sambutannya, ia menekankan pentingnya petugas pendataan untuk melakukan tugasnya dengan serius dan turun langsung ke lapangan. Hal ini mengingat data yang dihimpun oleh petugas di lapangan akan sangat penting untuk pemutakhiran data yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi biaya penyelenggaraan sensus ekonomi mencapai triliunan rupiah, sehingga diharapkan hasilnya juga setimpal dan berguna untuk kepentingan masyarakat.
4: Saya berharap karena ini dikatakan semua, maka wajib semua harus melaksanakan pendataan. Saya berharap kepada rekan-rekan yang 72 orang ini kurang lebih serius. Ya, saya katakan kenapa begitu. Ini semangat kita untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk menampilkan dan menyajikan data ini nanti kemudian. Ini nanti sebagai dasar untuk katakanlah jangan sempat terus-menerus kita ini memelas saja kerjanya. Pemerintah Kota Bumistoli berharap supaya para petugas kita ini serius, jangan ngarang, jangan dulu di warung ngobrol tentang ini RT/RW, kalau ini ada RT/RW-nya dan segala macam atau lingkungan, lalu minta data seperti begitu saja katanya sudah akurat. Jangan. Saya mau Pak Camat ini, Pak Camat Kepala Desa dikawal ini, Bapak.
3: Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Ridwan Salezega. Ia mengingatkan supaya petugas melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ketimpangan data sering terjadi dan data bersumber dari BPS. Sehingga harapannya lewat pendataan pada tahun ini akan dihasilkan data yang akurat, bukan asal-asalan.
5: Kadang-kadang sense petugas, saya mohon maaf ya, petugas kita kalau pemanya mendatangi masyarakat kita di bawah, ini kalau umpamanya masyarakat kita sudah ada di tempat, ini ditinggalkan. Nah, bagaimana cara mengkoordinir ini? Kita lihat data desa, satu sampai beberapa itu. Kadang-kadang terjadi ketimpangan persoalan di tengah-tengah masyarakat ketika penerima bantuan itu tidak layak. Nah, ketika kita selidiki, karena kita kalau DPRD turun ke lokasi yang paling kawal reses, ini semua kita disoroti soal masalah, persoalan masalah ketimpangan data ini. Nah, ketika kita tanya ke dinas sosial, ini katanya hasil semua data dari BPS. Nah, jadi saya mohon maaf Pak kepada BPS. Saat ini saya serahkan BPS soal data masyarakat termasuk masyarakat di sini.
3: Acara yang berlangsung di Hotel Kaliki, Gunung Sitoli ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026, ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Forkopimda, Kepala RRI Gunung Sitoli, serta perwakilan pelaku usaha. Usai pembukaan, dilanjutkan dengan pelatihan petugas pendataan lengkap yang diikuti oleh 72 orang peserta berlangsung selama 3 hari. Dari Kota Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulole, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Negeri 1 Gida berhasil menjadi juara satu Lomba Debat Indonesia tingkat kabupaten dan kota serta akan mewakili Kabupaten Nias di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Menjelang kompetisi tersebut, para siswa terus mematangkan berbagai persiapan. Berikut laporan Jevan Zaluho.
6: Pergi dengan doa dan pulang membawa kemenangan.
7: Kesuksesan meraih juara satu Lomba Debat Indonesia tingkat kabupaten dan kota menjadi motivasi tersendiri bagi tim debat SMA Negeri 1 Gide untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Berbagai persiapan kini dilakukan secara intensif. Selain mengikuti latihan rutin bersama guru pendamping, para peserta juga memanfaatkan waktu di luar jam sekolah untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai isu sosial, pendidikan, ekonomi, hingga perkembangan kebijakan publik yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Salah seorang anggota tim, Alfa Karisman Telombanua, mengaku bangga atas pencapaian yang diraih bersama rekan-rekannya. Namun, menurutnya, kemenangan di tingkat kabupaten hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar.
8: Yang paling penting itu adalah anggap semua biasa, jangan terlalu gugup, percaya diri itu paling penting. Dan untuk kedua ya, persiapan panjang, jangan hanya sekedar membaca-baca berita tapi tidak dipahami.
7: Selain memperkuat wawasan dan kemampuan argumentasi, kesiapan mental juga menjadi fokus utama tim. Para peserta terus berlatih agar mampu tampil percaya diri saat berhadapan dengan lawan-lawan terbaik dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Crespo Jack D. Manalu mengatakan seluruh anggota tim saat ini fokus meningkatkan kualitas argumentasi dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan mosi yang akan diperdebatkan.
9: Yang terutama mental, tapi kami juga mempersiapkan argumentasi-argumentasi. Kami sudah memprediksi-prediksi apa yang menjadi mosi nantinya, sehingga kami tidak kebablakan pada saat pertandingan di provinsi.
7: Sementara itu, Putri Silvia Ningsi Larosa menyebut dukungan sekolah, guru, dan orang tua menjadi motivasi besar bagi tim untuk terus berjuang meraih prestasi.
10: Berusaha untuk percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya dan berdoa. Kemudian kita juga wajib lebih belajar mandiri lagi untuk menguasai setiap materi ataupun pembahasan yang diberikan. Dan terakhir kami memiliki moto yaitu pergi dengan doa dan pulang membawa kemenangan.
7: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, tim debat SMA Negeri 1 Gide optimis mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Kabupaten Nias pada kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Wali Kota Gunung Sitoli Soa Aloli SEMSI melaksanakan audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi serta memperkuat konektivitas wilayah Kepulauan Nias. Audiensi tersebut membahas sejumlah kebutuhan strategis di bidang transportasi, mulai dari usulan bantuan bus sekolah hingga pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta-Gunung Sitoli dan Gunung Sitoli-Jakarta. Dalam audiensi tersebut, Wali Kota menjelaskan bahwa pemerintah Kota Gunung Sitoli memiliki keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam penyediaan sarana transportasi secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sangat diharapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, baik dalam bidang pendidikan maupun konektivitas antar wilayah. Adapun usulan yang disampaikan yakni bantuan angkutan jalan perintis berupa bus sekolah untuk melayani rute Gunung Sitoli-Idanoi, Gunung Sitoli pulang pergi, dan Gunung Sitoli Utara. Usulan tersebut dilatar belakangi masih tingginya kebutuhan transportasi pelajar yang aman dan layak, terutama bagi siswa yang berasal dari wilayah pinggiran dan harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju pusat-pusat pendidikan di Kota Gunung Sitoli. Selain usulan bantuan bus sekolah, Wali Kota juga menyampaikan kebutuhan peningkatan kognitivitas transportasi udara melalui pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta-Gunung Sitoli dan Gunung Sitoli-Jakarta. Menurutnya, keberadaan rute penerbangan langsung tersebut sangat penting untuk memperpendek waktu perjalanan masyarakat Kepulauan Nias menuju ibu kota negara yang selama ini masih harus melalui penerbangan transit. Melalui audiensi ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli berharap usulan bantuan bus sekolah serta pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta-Gunung Sitoli diharapkan dapat menjadi perhatian Kementerian Perhubungan guna mendukung peningkatan pelayanan publik, keselamatan transportasi, serta percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias secara umum. Meski media sosial bermanfaat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, namun dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Laporan Anoverlis Holo.
11: Salah satu fenomena yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial adalah fear of missing out atau FOMO, yang secara sederhana diartikan sebagai rasa cemas ketika merasa tertinggal dari tren yang sedang berkembang. Kondisi ini membuat remaja terus-menerus memantau media sosial atau medsos demi mengikuti berbagai informasi terbaru, sehingga ketika ini dibiarkan, bisa saja berpotensi menimbulkan kecanduan. Hal ini diungkapkan Elsa Telombanua, mahasiswi psikologi Universitas HKBP Nomensen Medan, saat diminta tanggapannya terkait Hari Media Sosial Nasional yang diperingati Rabu 10 Juni 2026. Elsa yang saat ini sedang melakukan penelitian bersama rekan-rekannya terkait penggunaan medsos ini menilai media sosial dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua bagi kalangan remaja.
12: Bahwa medsos buat remaja sekarang itu bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua, di mana di satu sisi bisa digunakan untuk mencari informasi, terus digunakan untuk dapat berkomunikasi, tapi di satu sisi lain bisa juga menyebabkan kecanduan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Masalahnya sekarang, secara psikologis, kontrol emosi remaja itu kan masih bisa dibilang labil dan masih berkembang banget. Nah, akhirnya banyak yang terkena FOMO, sehingga adanya kecemasan kalau nggak ikut tren-tren terbaru, atau yang paling bisa loss itu kalau rasa percaya diri atau self-esteem mereka cuma bisa diukur dari beberapa banyak likes di postingan mereka.
11: Elsa menambahkan secara psikologis remaja masih berada dalam tahap perkembangan emosional yang cukup dinamis. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai pengaruh yang muncul dari aktivitas di media sosial. Mahasiswi asalnya selatan ini pun membagikan sejumlah langkah sederhana untuk mengurangi ketergantungan terhadap media sosial, seperti tidak menggunakan telepon genggam 1 jam sebelum tidur, membatasi waktu penggunaan harian, serta mendahulukan penyelesaian tugas sebelum membuka media sosial. Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga diperlukan sikap kritis, kebijaksanaan dalam menyaring informasi, serta kesediaan untuk mencari sumber pengetahuan lain di luar media sosial sebagai bagian dari literasi digital yang bertanggung jawab. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu dan meningkatnya harga kebutuhan pokok. Berikut laporan Jevan Zaluho.
13: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 menuai keluhan dari masyarakat di Kota Gunung Sitoli. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu, kenaikan harga BBM dinilai semakin membebani pengeluaran masyarakat. Terlebih di saat harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengurangi pengeluaran di sektor lain untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Idaman Lauli, salah satu pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli, mengaku kenaikan harga BBM cukup berdampak terhadap pengeluaran hariannya. Menurutnya, biaya transportasi semakin meningkat, sementara pendapatan yang diterima belum mengalami perubahan sehingga kondisi tersebut cukup memberatkan.
14: Kenaikan harga Pertamax cukup terasa bagi kami yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja. Pengeluaran untuk membeli BBM jadi bertambah, sementara pendapatan masih tetap. Ditambah lagi harga kebutuhan pokok sekarang juga semakin mahal.
13: Hal senada juga disampaikan Laras Mendreva. Ia menilai kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan naiknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih cermat mengatur keuangan keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.
15: Kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat karena bukan hanya BBM yang naik, tetapi harga sembako juga ikut meningkat. Kondisi ini tentu membuat masyarakat harus lebih berhemat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13: Sementara itu, Piman Lase mengatakan kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi harga barang dan jasa akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi. Masyarakat pengguna Pertamax di Kota Gunung Sitoli berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mendorong pemulihan ekonomi, sehingga kenaikan harga BBM tidak semakin memperberat beban hidup masyarakat. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancaraskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang pelaksanaan kick-off Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang digelar nanti malam, berikut kita ikuti prediksi pemain tim unggulan dan juga seperti apa euforia nonton bareng pembukaan Piala Dunia tahun 2026 nanti malam bersama reporter Bobby Rahman dengan pecinta sepak bola Rudi Syihab berikut ini.
16: Baik pendengar, saya bersama dengan salah seorang pecinta sepak bola Piala Dunia 2026, Bang Rudi Syihab.
17: Ya.
16: Bang Rudi, nanti kick off Piala Dunia, bagaimana euforia di Kota Gunung Sitoli menyambut Piala Dunia ini?
17: Dari yang saya lihat saat ini, euforianya sangat terasa sekali ya, karena banyak terutama teman-teman pecinta sepak bola yang sudah mempersiapkan persiapannya lah untuk nonton bareng nantinya. Mungkin ada tempat yang memang udah kita sediain, jadi mungkin kita bisa nonton bareng di situ untuk laga pembuka nanti antara Meksiko sama Afrika Selatan. Iya.
16: Untuk nonton bareng nanti ya tentunya ada pernak-perniknya, pakai kostum apa dan lain sebagainya seperti apa nanti?
17: Iya, kalau itu mungkin kostumnya mungkin ya, kalau pecinta sepak bola biasanya punya kostum masing-masing sendiri, artinya
16: jagoannya
17: masing-masing gitu Bang Bobby.
16: Kalau Bang Rudi sendiri apa jagoannya?
17: Kalau saya sendiri masih tetap Brazil lah.
16: Brazil?
17: Iya.
16: Kenapa memilih Brazil Bang?
17: Karena memang dari segi kualitas individu pemain sih, kalau yang saya tahu ya, yang saya lihat, terus juga Walaupun di era Brazil sekarang memang sudah jauh berbeda di dari tahun 2012 yang lalu gitu. Tapi yang pastinya favorit saya tetap Brazil.
16: Karena pemain-pemain juga merumpun di liga-liga Arab.
17: Iya. Jadi banyak pemain-pemain Brazil yang memang sudah banyak bermain di liga-liga Eropa, di liga Inggris, ada liga Prancis juga. Terus juga ada Liga Spanyol juga. Jadi banyak, mereka juga punya pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata.
16: Siapa sih pemain favoritnya di situ, di Brazil?
17: Kalau di Brazil sampai saat ini saya masih pilih Neymar lah.
16: Yang bisa menyemangati teman-teman.
17: Iya, betul. Jadi Neymar bisa menjadi inspirasi lah buat pemain-pemain muda yang ada di Brazil sekarang. Walaupun Neymar mungkin ini jadi apa ya, jadi panggung terakhir dia di Piala Dunia ini.
16: Iya betul. Iya. Jadi seperti itu. Bicara masalah panggung terakhir ini kan banyak kita lihat juga ada beberapa bintang-bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo dari Portugal, ada Lionel Messi dari Argentina juga, dan kalau nggak salah dari Inggris juga ada siapa ya, Harry Kane.
17: Ya, Harry Kane.
16: Harry Kane ya. Harry Kane juga. Mereka ini kan udah kepala-kepala empat ini.
17: Benar.
16: Dan ajang terakhir mereka di Piala Dunia ini di tahun 2026 ini. Kalau melihat dari komposisi yang bintang-bintang besar ini, berpeluang siapa sih yang bisa membawa negaranya bisa tampil juara Piala Dunia? Tetap Brazil atau seperti apa?
17: Ini agak-agak sulit sih, tapi kemungkinan besar ya kalau saya sebagai pecinta sepak bola melihat dari segi kualitas pemainnya, kemungkinan besar Portugal sih.
16: Portugal. Cristiano Ronaldo.
17: Iya, selain itu juga didukung sama pemain-pemain Portugal yang memang saat ini lagi naik daun lah istilahnya gitu.
16: Lagi on fire.
17: Lagi on fire mereka. Jadi apalagi di dalam squad Portugal itu ada pemain-pemain yang baru saja memenangkan Liga Champions 2 kali bersama PSG gitu ya. Terus juga ada Bruno Fernandes yang saat ini juga lagi bagus-bagusnya ya di Manchester United. Terus ada beberapa pemain lain. Jadi Portugal saat ini kalau dilihat skuad pemainnya itu hampir merata. Terus juga kualitasnya jauh lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Dan mungkin Ronaldo juga justru malah memberikan apa ya, semangat ya untuk pemain-pemain muda, pemain-pemain terbaik mereka di situ.
16: Artinya bisa saja prediksi Bang Rudi ini
17: kemungkinan besar bisa Portugal final. Bisa masuk final.
16: Final sama Brazil ya.
17: Kalau walaupun saya favoritnya Brazil, tapi saya tidak memfavoritkan Brazil untuk masuk ke final karena memang dari segi kualitas pemain juga. Ya. Kemungkinan untuk pemainnya Brazil kan itu mungkin ya seperti Vinicius, terus juga ada Rodrigo, mungkin ada Rafinha juga yang memang kemungkinan besar yang menonjol itu di tim Brazil ya cuma mereka. Sisanya itu kan ya bisa dibilang pemain-pemain yang sudah lama, jadi mungkin secara kualitas juga pasti menurun gitu Bang Bobby. Jadi Brazil mungkin tidak masuk final.
16: Oh gitu ya, prediksinya siapa nih yang masih masuk?
17: Yang masuk final Portugal sama Spanyol.
16: Spanyol ya. Spanyol juga pemain-pemain muda sih.
17: Benar. Kualitasnya juga sangat bagus-bagus mereka di Spanyol.
16: Iya, mereka juga pemain-pemain mudanya merumput di klub-klub besar ya. Ada Madrid betul. Juga ada Barcelona, ada beberapa di klub-klub besar di Inggris juga mereka.
17: Iya, benar.
16: Berarti Inggris enggak ya?
17: Inggris kayaknya enggak deh.
16: Enggak ya?
17: Enggak, karena
16: Belanda, Inggris, Belanda itu kan
17: Belanda kemungkinan bisa juga Belanda melihat dari pemainnya, Belanda juga bisa masuk, salah satu kandidat lah untuk masuk ke final gitu.
16: Final.
17: Tapi kalau Inggris dengan melihat pemain yang ada sekarang yang masuk di tim squad Inggris sekarang, kemungkinan agak sulit untuk masuk ke final. Ya.
16: Tapi Bang Dudi, kadang-kadang kan masyarakat di seluruh pecinta sepak bola seluruh dunia ini kan kadang-kadang memfavoritkan suatu negara itu dari backgroundnya, latar belakangnya. Yeah, contohnya dari Brazil, mereka kan kalau tidak salah 6 apa 7 kali mereka mendapatkan trofi Piala Dunia. Yeah. Mereka paling terbanyak ini.
17: Yeah.
16: Makanya nama besar itu tetap hadir di tengah-tengah pecinta sepak bola.
17: Benar,
16: bagaimana
17: benar.
16: Ini Bang Dudi Anda melihatnya?
17: Iya, itu memang jadi ini ya, jadi apa? Jadi pandangan utama ya, terutama untuk pecinta sepak bola, karena memang dilihat dari itu tadi, trofi tadi yang mereka raih, terus juga dari segi kualitas pemain kan Brazil memang dilahirkan sebagai ini ya, pemain-pemain yang memiliki skill yang luar biasa gitu ya. Kalau boleh saya katain seperti itu sih, tapi yang pastinya memang background dari setiap tim atau negara yang ikut di Piala Dunia itu menjadi salah satu pilihan untuk masyarakat atau juga pecinta sepak bola gitu, Bang Bobi.
16: Ya, dulu kan pernah sering kita dengarkan itu kalau kita masih remaja dulu ya.
17: Iya.
16: Kalau Brazil itu adalah kiblatnya sepak bola dunia.
17: Iya, benar.
16: Apakah tagline itu masih ada sampai sekarang atau gimana Bang Dudi, atau
17: kayaknya
16: kiblat sepak bola
17: udah berubah
16: ke Eropa atau berubah. Gimana nih?
17: Lebih ke Eropa kayaknya sekarang, karena memang sepak bola sekarang kan sepak bola modern gitu Bang Bobi ya, jadi banyak perubahan yang akhirnya kalau tagline yang dulu disematkan sama Brazil itu hilang gitu aja. Jadi memang perubahan itu benar-benar drastis lah, apalagi ditambah Brazil juga semakin menurun kualitasnya ya, terus juga di negara-negara Eropa pemain-pemainnya juga semakin bagus dan sepak bolanya juga semakin modern. Jadi ya tagline-nya itu udah enggak ini lagi.
16: Udah bisa berubah.
17: Berubah.
16: Udah kiblatnya udah di Eropa ya.
17: Benar.
16: Ya, karena di Eropa itu banyak tim-tim besar ya, seperti Inggris, Spanyol. Ya.
17: Kualitas pemainnya juga bagus-bagus.
16: Bang Dudi, terima kasih.
17: Ya.
16: Prediksinya nanti malam berapa itu?
17: Meksiko sama Afrika Selatan prediksinya 1-1.
16: 1-1 ya?
17: Iya. Seri.
16: Siap.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Humaydi, berikut ini.
1: Pendengar RR Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Humaydi, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari, pertanggal 11 Juni hingga 12 Juni tahun 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Kamis 11 Juni tahun 2026. Pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Berikutnya untuk perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Jumat 12 Juni tahun 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari hingga dini hari untuk esok hari diperkirakan berawan. Udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk esok hari diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari, Jumat 12 Juni tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan berawan tebal. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan berawan tebal. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami harap masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang nelayan asal Gunung Sitoli Danoi dilaporkan hilang setelah boat yang ditumpanginya tenggelam di perairan Bosihana. Pembukaan pelatihan petugas pendataan lengkap dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 hari ini dilaksanakan oleh BPS Kota Gunung Sitoli. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

Baiklah pendengar, masih bersama kami di Pro Satria di Gunung Sitoli 96,2 MHz. Dan pendengar, kami masih menemani Anda pendengar di sore hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda pendengar kami juga yang baru saja bergabung bersama dengan kami, selamat sore juga untuk Anda, tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Meskipun pendengar ya dengan cuaca ya yang begitu cerah di sore hari ini, semoga menambah semangat Anda untuk menuntaskan berbagai aktivitas yang sedang Anda kerjakan pada saat ini. Baiklah pendengar, sambil beraktivitas kami masih teman Anda. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani Anda di sore hari ini.

ombakau kera telifu sama fefu acara ni omasi eda hadiah duria ya da evalua ya bezi felendua eroma ke kecuali hari Jumaha tolami andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania boy olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi felendua bawa alawalua.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan

0: berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar

hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Banna.

Apabila engkau bukan seorang yang menguasai banyak ilmu agama, maka ajarkanlah alif, ba, ta kepada anak-anakmu. Setidaknya hal tersebut menjadi amal jariah untukmu yang tidak akan terputus pahalanya walaupun engkau berada di alam kubur. Kiai Haji Maimun Zubair.

dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3.

pada rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sesungguh Allah telah membuat ketentuan.

0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk penuntasan sebidang ini. Apalagi ya penuntasan sebidang ini. Kita sudah banyak yang sudah kita tutup, dari 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progres kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres para pintu.
3: Yang paling banyak di mana pun
2: yang paling banyak di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak.
5: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pilsucak.
6: Tapi aturan nanti akan ada lagi, Pak, Pilsucak disesuaikan, Pak.
4: Apa kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bom Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
7: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
8: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
7: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
9: Harapannya apa untuk para pemenang?
7: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
8: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana, yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
8: Invirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Suryati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh kegiatan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
16: Salah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memulai di ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggara haji. Ikan langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
18: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan atasan oleh kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu di rumah, jadi terawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya, berdua.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Afridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warm up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akang Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan atas segala perlindungan dan kasih-Nya kepada kita, hingga kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Renungan kita kali ini kami beri judul Diutus Karena Belas Kasih. Dasar permenungan kita adalah sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Demikian bunyinya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan sebuah cerita pendek. Di sebuah desa terpencil, ada seorang gembala tua yang memiliki ratusan ekor domba. Suatu hari, seorang pengembara bertanya kepadanya, Pak Tua, bagaimana Anda bisa mengenali setiap domba Anda? Bukankah mereka semua terlihat sama? Si gembala tersenyum dan menjawab, bagi orang asing, mereka hanyalah sekumpulan bulu putih. Tapi bagiku, yang satu ini punya bekas luka di telinganya karena jatuh. Yang itu jalannya sedikit pincang karena pernah terjepit batu. Aku tidak melihat mereka sebagai kerumunan. Aku melihat mereka sebagai pribadi yang butuh perlindungan. Saudara-saudari yang terkasih, perasaan gembala ini adalah gambaran kecil dari apa yang dirasakan Tuhan kepada kita.
Kita sering merasa hilang di tengah hiruk pikuk dunia. Namun hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Bacaan-bacaan hari ini memiliki satu benang merah yang sangat kuat, yakni pilihan Allah atas manusia bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasihnya yang tanpa syarat. Bacaan pertama, Keluaran 19 ayat 2-6a, di sana Allah mengingatkan bangsa Israel bagaimana ia membawa mereka keluar dari Mesir di atas sayap Raja Wali. Ini adalah gambaran kasih yang mengangkat dan melindungi. Allah menawarkan perjanjian, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Di sini kita belajar bahwa identitas kita yang paling dalam adalah sebagai milik Allah yang berharga. Dan karena itu, Mazmur tanggapan, yakni Mazmur 100, kita menyahut janji Allah itu dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba kegembalaannya. Jadi kita adalah dombanya, dan ia adalah gembala yang setia bagi kita. Bacaan kedua, yakni Roma bab 5 ayat 6 sampai dengan 11. Rasul Paulus memperdalam pemahaman ini. Ia menegaskan bahwa Kristus mati bagi kita justru ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa. Allah tidak menunggu kita menjadi suci dulu, baru mengasihi kita. Justru ia mengasihi kita di titik terendah hidup kita. Inilah bukti kasih Allah yang mendamaikan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Matius 9 ayat 36 sampai dengan 10 ayat 8. Yesus melihat orang banyak dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mengapa demikian? Mengapa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Melihat orang banyak itu. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Belas kasih Yesus tidak berhenti pada perasaan saja atau emosi belaka, tetapi berlanjut pada tindakan atau suatu misi. Ia memanggil 12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan dan mewartakan kerajaan surga. Jadi Allah memilih kita, sebagaimana dalam Keluaran tadi, kita adalah miliknya dalam Mazmur, telah dilukiskan itu, dan ia menyelamatkan kita saat kita berdosa, seperti surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dan kini ia mengutus kita untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Itulah Injil hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Lalu apa artinya bagi kita
pesan Injil hari ini. Pesan Allah lewat baca lewat baca lewat baca lewat baca lewat baca lewat baca lewat baca lewat baca lewat baca lewat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulala. Aku tunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala waluwa.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

mengenal lebih dekat budaya Nias. Hasi Nivolasara. Hasi Nivolasara adalah peti jenazah dengan bentuk yang unik dari Desa Bawamataluo, Nias Selatan. Peti jenazah ini berbentuk seperti perahu dan ujungnya berbentuk kepala naga. Peti jenazah ini dulunya khusus dipakai untuk para bangsawan. Pada peti jenazah bagi para bangsawan pria, kepala naganya memiliki jambang dan kumis, sedangkan untuk peti jenazah bagi bangsawan wanita tidak memiliki hal tersebut, yang mana hanya berupa kepala naga saja. Pada zaman dulu, peti jenazah ini tidak dikuburkan semuanya ke dalam tanah. Bagian atasnya berada di permukaan tanah untuk menandakan kalau di tempat itu ada makam bangsawan. Yuh!

Nias patut berbangga karena baru saja Kalabubu dijadikan warisan budaya nasional tahun 2018. Apa itu Kalabubu? Adalah sejenis hiasan yang biasanya dipakai oleh bangsawan pria suku Nias, terbuat dari tempurung kelapa yang disusun sedemikian rupa dengan ukuran yang presisi dan kuningan sebagai pengikatnya. Kalung etnik suku Nias ini dipercaya dapat melindungi leher si pemakai dari tebasan pada saat berperang. Pada zaman dahulu, hanya bangsawan pria serta pendekar yang telah membuktikan diri dalam pertempuran yang boleh menggunakan Kalabubu.

Tahukah anda bahwa satu-satunya burung peniru yang handal di dunia hanya ada di Pulau Nias, Sumatera Utara? Ya, Magiao atau burung beo Nias. Magiao tidak hanya meniru suara manusia, namun semua suara yang didengarnya mampu ia tiru. Magiao juga diyakini sebagai pemimpin dari berbagai jenis burung yang ada di Kepulauan Nias.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah banusi, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan banusi diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya, dan pegangan perisai ini berada

Moere adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya Moere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedih dengan iringan alat musik fonrahi dan tutu. Pembawa nyanyian disebut Ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Moere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian. Terdapat upacara hukum adat yang disebut Vonrake. Pada upacara Vonrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada 3 jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas. Dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Salah satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

hanya memiliki laut serta ombak yang menggulung, tetapi juga menyimpan banyak sejarah peradaban manusia. Hal ini bisa kita ketahui dari batu megalit yang ada di beberapa desa di Nias. Salah satu batu megalit yang cukup terkenal di Nias adalah Gowen Lare. Batu gunung yang memiliki ukuran yang cukup besar, dipahat menjadi bundar menyerupai daun jamur yang sedang mekar. Di atas batu ini, istri bangsawan menari sebelum menyuguhkan siri kepada para tamu saat acara obasa atau pesta besar. Lokasi banyak ditemukannya Gowen Lare adalah di desa Hilisaete, Kecamatan Sidua Eri, Nias Selatan. Karena saat ini batu gunung dengan ukuran yang besar sulit untuk didapatkan, maka meja bundar untuk penari wanita dibuat dari bahan kayu dan papan. Dipahat hingga menyerupai

Menyusuri gua merupakan salah satu kegiatan wisata yang sangat menyenangkan, terutama bila gua yang ditelusuri tersebut adalah salah satu gua tertua di Indonesia. Nias juga memiliki salah satu situs mesolitik yang cukup terkenal, yaitu Gua Tegintrawa, berjarak sekitar 5 km dari jantung kota Gunung Sitoli. Lokasinya berada di desa Lelebuen Uniko Otane, kecamatan Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli. Keunikan Gua Tegintrawa ini terletak pada deretan gua yang berjumlah 5 buah yang memiliki 4 mulut gua, memanjang dari arah selatan ke utara yang menghadap timur dan tenggara, serta memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tegintrawa terbentuk dari batuan statistik alami, sehingga dinding goa ini sangatlah kokoh.

ini. Untuk waktu-waktu yang kusut, hari-hari yang ribut, bulan-bulan yang gelisah, musim sedih yang lama, kehilangan yang buat putus asa, cinta yang tidak diduga, juga hal baik yang gak selalu kelihatan, tapi selalu ada di tempatnya. Terima kasih bertahannya, terima kasih besar hatinya. Semangat!

0: seseorang tidak menyukaimu, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidupmu. Mereka seringkali tidak perlu alasan yang masuk akal untuk membenci. Mereka bahkan bisa melihat kebaikan diri kita sebagai sebuah kesalahan. Untuk itu, akan selalu ada orang-orang yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mereka bisa bertindak kelewatan batas dengan mengira kita akan selalu diam dengan perlakuan mereka.
1: Satu kata untuk hari ini. Orang lain gak akan peduli kamu capek, kamu stres, kamu depresi. Makanya kamu harus sayang sama diri kamu sendiri. Karena mereka tidak akan mau tahu apa yang kamu lewati dan apa yang akan kamu alami. Kamu harus kuat bukan demi orang lain, tapi demi diri kamu sendiri. Semangat!

mataku, baca hatiku, akan terjawab.

ini. Dalam hubungan, kalau ada apa-apa itu bilang. Kalau ada yang mengganjal dalam hati tentang pasangan, itu disampaikan atau didiskusi atau diobrolin baik-baik. Jangan dipendam, biar tahu mana yang harus dirubah dan diperbaiki. Terkadang dalam setiap permasalahan, bukan seperti apa yang kita pikirkan, tapi itu merupakan kesalahpahaman yang harus diperbaiki secara berdua. Jangan cuma diam, apalagi diam-diam nyari kenyamanan yang lain.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Satu yang tidak boleh dirawat dalam rumah tangga, yaitu dendam kepada pasangan. Satu yang perlu dijaga sampai mati dalam rumah tangga, yaitu kesetiaan. Satu hal yang perlu diperjuangkan bersama-sama dalam mahligai rumah tangga, yaitu kebahagiaan. Satu yang paling menghancurkan rumah tangga, yaitu pengkhianatan.

satu kata untuk hari ini. Jangan sedih kalau sekarang tabunganmu belum banyak. Ingat, sehat itu juga rezeki. Punya keluarga dan teman yang saling support juga rezeki. Banyakin rasa syukur aja deh, nanti tabungan ikut nambah kalau sudah terbiasa bersyukur. Semangat!

untuk hari ini. Realitanya adalah tidak ada yang benar-benar baik saja di dunia ini. Semua kesulitan, semua diberikan ujian sesuai dengan kesanggupannya. Terkadang mereka yang tertawanya paling keras ternyata sedang menyembunyikan luka paling dalam. Semangat!

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

kita untuk hari ini. Hidup itu tentang sebuah perjalanan, bagaimana cara kita menjalankannya dan bagaimana kita menghargai setiap detik perjalanan kita. Jika kita hanya fokus pada rasa sakit, kita akan melupakan kebahagiaan yang lebih luas dari rasa sakit kita.

satu kata untuk hari ini. Jika dia pergi, itu artinya dia tidak baik untuk kamu. Kalau kamu merasa kecewa, itu wajar. Karena kamu udah sangat sayang dan terlanjur nyaman. Yang terpenting bukan kamu yang mengkhianati. Tidak apa-apa, satu yang harus kamu ingat. Bahwa yang terbaik untukmu pasti akan ada nantinya. Semangat!

Terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Wanita memiliki naluri yang luar biasa sebagai pelindung alami bagi dirinya. Sebagai apapun kamu berbicara dengannya, sebagus apapun kamu menghiasi ucapanmu, tetap saja dia mampu merasakan apa yang ada pada dirimu. Apa yang tersimpan di hati kamu seolah tergambar jelas pada kedua bola matanya. Dia sangat paham bagaimana kamu membohonginya. Namun sifat lembutnya selalu saja membisikkan kemaafan. Semangat!

0: satu kata untuk hari ini.
1: Udah dewasa kan? Yuk dipendam aja semua masalahnya. Gak usah ceritain persoalan hidupnya. Gak usah berharap ada yang ngerti perasaan kamu. Gak usah andalkan orang lain untuk terlihat di dalamnya. Belajar lebih mandiri karena kamu sudah dewasa. Semangat!

untuk hari ini. Tuhan gak pernah salah dalam menciptakan takdir. Tuhan gak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas setiap hambanya. Tuhan saja percaya kamu mampu melewatinya. Jadi jangan menyerah hanya karena ucapan manusia. Karena kamu itu hebat. Semangat!

Satu kata untuk hari ini. Pernah dengar kalimat, Tuhan tidak akan mengambil sesuatu darimu jika tidak mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Semakin kita ikhlas, semakin kita menerima dan memaafkan orang yang sudah mengecewakan. Akan banyak orang baik berdatangan. Kunci utamanya, terima rasa sakitnya. Terima hal-hal yang mengecewakanmu. Terima kalau nggak dapat feedback yang baik. Ikhlaskan. Hukum tabur tuai itu benar adanya. Memang tidak mudah, tapi belajarlah menerima segala sesuatu yang terjadi. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.

Satu kata untuk hari ini. Aku tidak tahu bagaimana Tuhan memilihku menjadi salah satu pejuang hidup garis keras. Dari sisi mana Tuhan melihat ketangguhanku serta kemampuanku untuk melalui semua itu. Setiap malam harus menangis untuk memberi ruang pada diri agar besok harinya aku masih terus bersemangat pada hidup. Tidak menyalahkan keadaan sesulit apapun ujian yang terjadi. Semangat!

satu kata untuk hari ini. Belajarlah dari hubungan sampai kamu tahu bahwa pondasi hubungan adalah pihak laki-laki. Jika laki-laki mau bertahan ibarat perempuan seperti badai, angin, topan, banjir, tsunami, sekalipun jika benar sayang dia tidak akan melepasmu begitu saja. Karena mendapatkanmu bukan hal yang mudah baginya. Semangat untuk Anda.

tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau. Tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja, itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nesha Bulala. Aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

cara ni omah si ada hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi filendua eroma ke kecuali hari Jumaha. Tolam yang andre lagu ba begei olifu bawa mai haga si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Bei olifu he acara hadiah duria eroma ke bezi filendua bawa alawa luo.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, kami mohon maaf sekali pendengar atas gangguan yang terjadi pada penyiaran kami, sehingga kami baru mengudara di pagi hari ini pendengar karena sesuatu dan lain hal. Dan kami masih hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami untuk kita semua, karena sesaat lagi pendengar kita akan ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan Korwil 16 dan Korwil 15 dengan topik Esensi Hijrah dan Perubahan Nyata. Kita akan bergabung nanti bersama teman-teman di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, selepas yang satu ini, tetaplah di sini bersama kami.

0: Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustaz ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, kepada Ustaz kami persilahkan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi." Siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, fahuwa khasirun, itulah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, La hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat, namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah, jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati, bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku adu mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi, dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita, namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini ya Ustaz, yeah, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi, yeah. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
1: Iya, insyaallah.
0: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi dengan siapa ini?
2: Dengan Ocu Amin di Provinsi Riau, Pak.
0: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agama ini agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan, iya. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuma dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
1: Iya.
2: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz.
1: Iya.
2: Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak kedangkal. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz? Hmm. Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
1: Iya.
2: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz? Hmm. Terima kasih Ustaz, syukron kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
1: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
0: Pak Min dari Riau.
1: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dan kembali kita terima pertanyaan ya. Lagi, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa, Uda?
0: Bersama Ustaz Zakir nih, Jodivo.
3: Halo, Ustaz Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Jodivo di Nampuku, Kota Selo, Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa tema tadi, Da?
0: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
3: Gimana gitu ya, ada orang dia Islam tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma hanya satu yang tidak dilakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana itu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu bisa iya. Menjalani hidup yang lebih baik ke depannya, bisa selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah.
0: Insyaallah, Jodivo.
3: Udah lama nih Bukit Tinggi ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama berhidup nih.
0: Mohon maaf nih Jodivo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insyaallah nih dalam waktu dekat ini akan diperbaiki nih Jodivo.
3: Ya udah ya. Baik, Jodivo. Udah semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih. Siap. Banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ustaz Zakir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih.
0: Uncu Divo
1: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahi al-islam, yang pertama yang kita pegang yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wayuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farqu bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil wusta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz, waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz.
1: Amin, ya betul.
0: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan atas ilmu dan bimbingannya ya Ustaz ya pagi hari ini sama-sama. Pagi dari studio ya Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal info.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Melalui sensus ekonomi 2026, kita harapkan semoga UMKM semakin berkembang dan semakin diperhatikan.
2: Berusaha untuk percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya dan berdoa. Kemudian kita juga wajib lebih belajar mandiri lagi.
3: Sekalipun juga ada yang tertarik, tetapi kalau kita tidak gali kembali, karena itu merupakan masa depan yang lebih baik. Karena dalam sebuah peribahasa, bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan yang nakal dan merugikan masyarakat. PLN UP 3 Nias terus perkuat layanan agar kebutuhan listrik warga terpenuhi melalui aplikasi PLN Mobile. Masyarakat bisa ajukan pasang baru, tambah daya hingga lapor gangguan tanpa calo. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Bupati Nias Utara Amiza Rowaru menghadiri rapat bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Selasa 9 Juli 2026. Pertemuan membahas tindak lanjut implementasi metode pembelajaran gasing, gampang, asik, dan menyenangkan, serta penguatan pembelajaran fisika di Kepulauan Nias. Rapat digelar di ruang rapat lantai 17 kantor DEN Jakarta Pusat. Turut hadir seluruh kepala daerah sekepulauan Nias, Wali Kota Gunung Sitoli, Bupati Nias Barat, dan Bupati Nias Selatan. Implementasi metode gasing menjadi fokus utama sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif, mudah dipahami, dan menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan numerasi serta pemahaman sains peserta didik. Dalam pertemuan juga dibahas langkah strategis meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan di Kepulauan Nias. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan kompetensi generasi muda, serta memperkuat kapasitas tenaga pendidik. Pertemuan ini juga dihadiri anggota Komisi 13 DPR RI Profesor Dr. Yasona Hamonangan Lauli SHMSC PhD, Bupati Nias Yaatule Gule SESHMC, Bupati Nias Selatan Sehiatule Laia, dan Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Waru SPTMC. Melalui komitmen dan kerjasama yang diperkuat, diharapkan pembangunan pendidikan di Kepulauan Nias melahirkan SDM unggul, produktif, dan berdaya saing untuk mendukung kemajuan daerah berkelanjutan. Sensus Ekonomi 2026.

0: Wilayah Kabupaten Nias terus berjalan mengumpulkan data dasar dari seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi guna memetakan dan memahami potensi ekonomi demi kebijakan yang tepat sasaran. Ida Ramit Lembanua menyampaikan laporannya.
1: Untuk wilayah Kabupaten Nias, sensus ekonomi 2026 turut diselenggarakan oleh BPS yang telah berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Seperti diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, pendataan ini mencakup seluruh unit usaha non-pertanian, mulai dari skala mikro, UMKM, hingga perusahaan besar.
2: Jadi sensus ini kan merupakan kegiatan pendataan lengkap atau seluruh unit usaha atau perusahaan yang berada di seluruh Indonesia, jadi secara nasional serentak termasuk di Kabupaten Nias. Kita konsentrasi di yang usaha besar sama usaha menengah. Nah, secara door-to-door-nya itu di bulan Juni untuk yang ke masyarakat. Ini kita baru mulai yang untuk usaha besar itu misalnya dari bank ya, misalnya bank. Kemudian nggak banyak kalau di Kabupaten Nias itu yang usaha besar sama usaha menengahnya. Jadi materi masih konsentrasi di bank sama ada pegadaian, kemudian ada kantor pos.
1: Sementara itu, antusiasme pelaku UMKM terhadap sensus ekonomi 2026 sangat tinggi. Salah satunya disampaikan oleh pelaku UMKM Suryani Zebua yang menyambut baik pendataan ini. Menurutnya, program ini menjadi kunci utama agar bisnis atau usaha terpetakan dengan akurat, termasuk untuk bersiap naik kelas.
3: Melalui sensus ekonomi 2026, kita harapkan semoga UMKM semakin berkembang dan semakin diperhatikan. Bapak Ibu, mari kita sambut petugas yang akan datang ke rumah kita, berikan data yang benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para petugas. Dan mari kita wujudkan satu data untuk Indonesia hebat, UMKM semakin berkembang.
1: Untuk menghindari penipuan atau keraguan masyarakat, pastikan petugas yang mendatangi tempat Anda memiliki atribut resmi. Petugas datang dan murni untuk mengumpulkan data dasar usaha dan kondisi sosial ekonomi, bukan untuk memungut pajak atau menagih utang. Semua informasi yang diberikan juga dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan yang nakal dan merugikan masyarakat. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
4: Wakil Wali Kota Gunung Sitoli Martinus Lase tegaskan jika ada pangkalan gas yang nakal atau bermain-main dengan aturan akan ditindak tegas. Hal ini sampaikannya saat dikonfirmasi RRI terkait keluhan kelangkaan gas LPG 3 kg di wilayahnya. Ia mengatakan salah satu pangkalan di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan yakni Ude Nivo yang viral karena dilaporkan oleh masyarakat melalui media sosial sudah ditindak tegas oleh pihak agen LPG 3 kg PT Pertamina Patraniaga yakni PT Nias Kerosindo Jaya dengan menghentikan penyaluran ke pangkalan tersebut. Hal ini juga akan berlaku bagi pangkalan lain yang berbuat curang dan tidak menyalurkan gas LPG kepada warga sekitar.
5: Khusus di Gunung Sitoli Selatan itu yang sudah diambil tindakan dan diberikan teguran secara tertulis. Ya, saya nggak tahu kalau udah sampai suratnya. Ini ada suratnya di sini kami peroleh
6: hari Senin yang lalu
5: dan itulah langsung diberikan peringatan. Dan mungkin hasil koordinasi kita juga sebenarnya kita menginginkan bagi yang nakal-nakal ini ya kalau bisa diputus dulu kerjasama dengan mereka, dihentikan ya, dan ya mungkin lebih kasarnya lagi bisa dicabut izinnya ya. Supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lah ya, apalagi merugikan masyarakat. Dalam situasi seperti ini jangan cari keuntungan main-main di atas penderitaan masyarakat gitu loh. Kita tidak menerima hal itu.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli Andika Loli menegaskan pemerintah akan mengawasi pendistribusian gas LPG 3 kg ini. Ia meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pangkalan yang tidak menjual gas kepada masyarakat termasuk menjual di atas head.
7: Ya, silahkan dilaporkan kepada kita pemerintah Kota Gunung Sitoli. Sudah sampai di pangkalan ya, itu wajib
8: didistribusikan buat masyarakat yang kurang mampu. Jadi tidak ada lagi untuk penimbunan, menjual di atas harga head, bahkan sampai harga 20 ribu kemarin. Tidak diperbolehkan untuk kepada pengecer. Kan begitu. Jadi nanti secara berjenjang kita akan koordinasikan langsung supaya jangan terjadi kekisruhan yang hal demikian. Dan antisipasi langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kota Gunung Sulawesi, kita cukup responsif dan tanggap untuk di lapangan. Dan manakala juga kami mohon bantuan dari masyarakat juga, ya kan. Sejauh mana juga pemerintah kota bisa mengawasi sampai kesatuan terkecil, mulai dari tingkat desa, kecamatan, ya ini terus untuk berperan serta. Ya. Itu arahan dari Bapak Wali Kota dan Wakil Bapak Wakil Wali Kota sudah cukup tegas bahwa manakala yang bermain ini kita lakukan pemberian sanksi.
4: Sekda menegaskan kuota gas untuk Kota Gunung Sulawesi masih cukup. Masih ada 56% yang belum tergunakan, artinya seharusnya tidak mungkin terjadi kelangkaan gas 3 kg. Ia juga berharap gas LPG hanya digunakan oleh masyarakat miskin, bukan yang mampu. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pemilihan tema Mania Melefest 2026 menggambarkan harapan akan pelestarian budaya di tengah tantangan perubahan zaman. Laporan Ano Verli Solo.
9: Mania Melefest tahun 2026 mengusung tema menjaga warisan, membangun masa depan. Tema ini dipilih sebagai sebuah harapan yang ingin diwujudkan dalam menghadapi perubahan zaman tanpa melupakan budaya. Kepala Desa Hili Simaitane Formil Dahi selaku penanggung jawab kegiatan jelaskan bahwa kemajuan teknologi, media sosial hingga kecerdasan buatan atau AI membawa banyak manfaat. Namun keberadaannya juga berpotensi membuat generasi muda semakin jauh dari akar budaya dan sejarahnya.
10: Sekalipun juga ada yang tertarik, tetapi kalau kita tidak gali kembali, karena itu merupakan masa depan yang lebih baik. Karena dalam sebuah peribahasa, bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya, tidak melupakan tokoh-tokohnya. Kenapa bisa berdiri desa ini? Karena ada pendirinya, ada tokoh, ada sejarah, ada peristiwa, ada cerita. Dan itu kita akan angkat. Kenapa ada Nias? Kenapa ada suku? Kenapa ada desa-desa? Kenapa ada banua? Karena ada tokoh, ada cerita, ada sejarah yang harus kita mau angkat.
9: Selain aspek pelestarian budaya, Mania Melefest 2026 juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kades Hili Simaitane juga menilai bahwa festival ini dapat menjadi wadah positif bagi anak-anak dan remaja untuk menyalurkan hobi, bakat, serta kemampuan mereka. Mendukung hal tersebut, Wakil Ketua Panitia Mania Melefest 2026, Alfonsius Dahi, mengatakan Mania Melefest merupakan event yang mewujudkan harapan akan pelestarian budaya.
11: Kami mengajak seluruh masyarakat untuk beredukasi, untuk ikut serta dalam kegiatan Mania Melefest ini. Tentu Mania Melefest ini hal yang membuat kita itu bagaimana supaya sejarah-sejarah yang ada khususnya di Kepulauan Nias bisa terukir kembali. Ya, jadi kami dari Mania Melefest sangat mengharapkan masyarakat baik yang ada di Kecamatan Mania Mele di Kepulauan Nias dan seluruh Kepulauan Nias yang mengajak untuk melihat ya kemudian bergabung di Mania Melefest tahun 2026.
9: Mania Melefest 2026 kembali diselenggarakan pada 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaitane, Kecamatan Luahakunte, Mania Mele, Kabupaten Nias Selatan. Tahun ini Mania Melefest masih termasuk sebagai bagian Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang diselenggarakan di berbagai daerah pilihan di Indonesia. Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. PLN UP3 Nias terus perkuat layanan agar kebutuhan listrik warga terpenuhi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa ajukan pasang baru, tambah daya, hingga lapor gangguan tanpa calo. Berikut laporan Munili Harifah.
12: Kita juga lagi secara masif mensosialisasikan terkait aplikasi PLN Mobile. Dengan aplikasi PLN Mobile, di situ sudah bisa memohon langsung, ya, baik itu pasang baru maupun penambahan daya.
13: Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Nias Syahri Ramdhani menyebutkan aplikasi PLN Mobile dibuat agar pengurusan listrik lebih mudah, cepat, dan aman tanpa perantara. Masyarakat sekarang bisa langsung ajukan pasang baru atau tambah daya lewat aplikasi. Aksesnya mudah dijangkau, terhindar dari calo dan penipuan, serta ditangani langsung admin dan petugas PLN. Selain digital, PLN juga masif edukasi warga lewat pemberitaan, publikasi, turun langsung ke event rakyat, dan gandeng pemerintah daerah. Tujuannya agar informasi layanan PLN sampai ke semua lapisan.
12: Kemudahan yang dapat didapatkan oleh pelanggan yaitu aksesnya mudah dijangkau, yeah, kemudian terhindar dari penipuan, terhindar dari calo, ya, dan juga bisa mendapatkan langsung penanganan oleh admin maupun petugas dari PLN. Ya. Di samping itu juga melalui aplikasi PLN Mobile itu bisa memberikan pengaduan, melakukan penyampaian keluhan. Jadi memang kami hadir dalam bentuk digitalisasi saat ini khusus untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan listrik.
13: Ya. Soal biaya, Syahrir menegaskan tarif penyambungan baru dan tambah daya sudah pakai standar nasional. Di PLN Mobile, warga bisa simulasi biaya dulu. Contoh daya 900 VA, tarif rumah tangga bisa dihitung sebelum ajukan permohonan. Munyari Harifa melaporkan.
0: Berita yang terakhir, SMA Negeri 1 Gide torehkan prestasi. Tim debat Indonesia sekolah ini keluar sebagai juara satu tingkat kabupaten kota dan siap berlaga mewakili Kabupaten Nias di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Berikut laporan Jevan Zaluho.
14: Pergi dengan doa dan pulang membawa kemenangan.
15: Kesuksesan meraih juara satu lomba debat Indonesia tingkat kabupaten dan kota menjadi motivasi tersendiri bagi tim debat SMA Negeri 1 Gide untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Berbagai persiapan kini dilakukan secara intensif. Selain mengikuti latihan rutin bersama guru pendamping, para peserta juga memanfaatkan waktu di luar jam sekolah untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai isu sosial, pendidikan, ekonomi, hingga perkembangan kebijakan publik yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Salah seorang anggota tim, Alfa Karisman Telombanua, mengaku bangga atas pencapaian yang diraih bersama rekan-rekannya. Namun, menurutnya, kemenangan di tingkat kabupaten hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar.
16: Yang paling penting itu adalah anggap semua biasa, jangan terlalu gugup, percaya diri itu paling penting. Dan untuk kedua ya, persiapan panjang, jangan hanya sekedar membaca-baca berita tapi tidak dipahami.
15: Selain memperkuat wawasan dan kemampuan argumentasi, kesiapan mental juga menjadi fokus utama tim. Para peserta terus berlatih agar mampu tampil percaya diri saat berhadapan dengan lawan-lawan terbaik dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Crespo Jack D. Manalu mengatakan seluruh anggota tim saat ini fokus meningkatkan kualitas argumentasi dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan mosi yang akan diperdebatkan.
17: Yang terutama mental, tapi kami juga mempersiapkan argumentasi-argumentasi. Kami sudah memprediksi-prediksi apa yang menjadi mosi nantinya, sehingga kami tidak kebablakan pada saat pertandingan di provinsi.
15: Sementara itu, Putri Silvia Ningsi Larosa menyebut dukungan sekolah, guru, dan orang tua menjadi motivasi besar bagi tim untuk terus berjuang meraih prestasi.
18: Berusaha untuk percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya dan berdoa. Kemudian kita juga wajib lebih belajar mandiri lagi untuk menguasai setiap materi ataupun pembahasan yang diberikan. Dan terakhir kami memiliki moto yaitu pergi dengan doa dan pulang membawa kemenangan.
15: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, tim debat SMA Negeri 1 Gide optimis mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama Kabupaten Nias pada kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemko Gunung Sitoli bakal tindak tegas pangkalan yang nakal dan merugikan masyarakat. SMA Negeri 1 Gide torehkan prestasi. Tim debat Indonesia sekolah ini keluar sebagai juara satu tingkat kabupaten kota dan siap berlaga mewakili Kabupaten Nias di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
19: Sekian lintas berita pagi.

0: Pendengar Pro Software di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini. Dan berikut, seperti biasa pendengar, kami akan hadirkan informasi terkait perakiraan cuaca untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan bersama forecaster BMKG. Di ujung telepon sudah ada Bang Ahmad Humaydi ya, yang akan menggambarkan kepada kita semua seperti apa sih kondisi cuaca untuk hari ini dan beberapa hari ke depan. Halo, selamat pagi Bang Ahmad Humaydi.
1: Pagi Bu Putri.
0: Iya, apa kabar?
1: Lah, baik Bu.
0: Baik ya. Oke, silakan nih, seperti apa sih kondisi cuaca nih Bang Ahmad Humaydi yang bisa disampaikan kepada pendengar kita?
1: Baik Bu Putri, terima kasih untuk waktunya. Pendengar RR Gunung Sitoli dimanapun biasa, dari stasiun meteorologi Binaka terbagi akan menyampaikan informasi perakiran cuaca. Kali ini bersama saya Humaydi akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini hingga esok tahun 2024. Pagi hari untuk saat ini diperkirakan seluruh wilayah kepulauannya diperkirakan kondisi berawan. Kemudian untuk di siang hingga sore hari diperkirakan kondisi berawan dengan potensi hujan ringan khusus untuk wilayah Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk di malam dini hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk saudara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 99%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km/jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari, Sabtu 13 Juni tahun 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan kondisi berawan, siang hingga sore diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di seluruh Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari, untuk esok hari diperkirakan berawan. Untuk saudara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk esok hari diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan di wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari Sabtu 13 Juni tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 3 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 14 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau perairan antara Nias dan Sibolga, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 5 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 14 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari juga diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter.
0: Baik, kondisi cuaca ada hal yang signifikan yang mempengaruhi kondisi cuaca saat ini, Bang Ahmad Humaydi. Halo? Iya baik, kita masih berusaha ya menghubungkan kepada Bang Ahmad Humaydi. Ayo, baik. Halo Bang Ahmad Humaydi. Mohon maaf sekali tadi ya Bang, ada sedikit gangguan.
1: Iya, gangguan. Ya, untuk saat ini terpantau untuk kondisi signifikan baik hujan lebat yang kencang kemungkinan kecil terjadi, kemudian juga dengan sebaliknya untuk kekeringan juga kita juga tidak terlalu terancam atau terdampak kemungkinan kecil fenomena El Nino yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, mulai Kepulauan Nias hujan kecil masih ada potensi hujan dengan hari tanpa hujan yang relatif pendek.
0: Oke, baik. Dan keseluruhan tentunya masih normal aja ya Bang ya, kondisi cuaca untuk saat ini dan juga beberapa hari ke depan ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Ahmad Umaydi atas informasi cuacanya. Dan sukses terus untuk Anda di sana. Selamat beraktivitas kembali Bang Ahmad Umaydi.
1: Ya, sama-sama Bu Putri. Selamat pagi.
0: Baik, peringatan Pro 1 RRI Gunung Sulawesi bersama Bang Ahmad Humaydi, forecaster BMKG Binaka yang menggambarkan kondisi cuaca ya. Tentunya masih normal-normal saja kondisi cuaca untuk saat ini. Meskipun ada hal yang mempengaruhi tapi tidak terlalu signifikan ya yang terjadi di Kepulauan Nias. Dan tentunya selalu ada himbauan ya dari forecaster BMKG untuk selalu memperhatikan atau untuk mengikuti update informasi cuaca dari media sosial dan langsung disampaikan juga oleh forecaster BMKG. Seperti di pagi hari ini pendengar, setiap pagi di formasi pukul 6.30 akan hadir informasi dari forecaster BMKG. Baik, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Tetap semangat di pagi hari ini pendengar. Jadi orang hebat ya di hari ini. Putri pengen juga jadi orang hebat. Kenapa? Karena ketika kita jadi orang hebat gitu ya, kita pasti punya banyak hal yang bisa membahagiakan kita. Benar gak sih pendengar? Tapi jangan menyakiti orang lain ya. Meskipun kita hebat tapi kita tidak menyakiti orang lain, itu mungkin lebih baik gitu ya, daripada jadi orang hebat dan menyakiti orang lain. Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz Misteri.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz. Pro 1, selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, pendengar, tetap semangat ya untuk memberikan yang terbaik pada aktivitas Anda, pendengar. Dan pendengar, satu informasi Putri hadirkan terkait dengan Jepnas Gizi mengatakan moratorium dan kasus hukum BGN uji tata kelola program MBG. Pendengar, Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia menilai kasus hukum dan moratorium di BGN menguji tata kelola program MBG. Ketua Umum Jepnas Gizi Rifal Ahmad Labbaika menyebut publik berhak mempertanyakan pengawasan serta kepemimpinan program strategis nasional tersebut. Rifal menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG menjadi bagian evaluasi kinerja pemerintah sebagai program prioritas nasional. Ia mengkritik moratorium yang memicu ketidakpastian bagi yayasan, mitra pelaksana, investor, serta operasional SPPG daerah. Ia juga menilai ketidakpastian batas waktu dan tindak lanjut moratorium berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program MBG. Rival mengingatkan penghentian SPPG tanpa dasar jelas berpotensi memicu persoalan hukum terkait investasi dan tenaga kerja. Pendengar, Rival menyoroti fokus BGN pada efisiensi dan tata kelola dibanding percepatan pencapaian target penerimaan manfaat. Ia meminta pemerintah memastikan target penerima manfaat, status SPPG, peta jalan serta kebijakan pasca moratorium jelas. Rival menilai persoalan tata kelola, pengawasan dan ketidakpastian pelaksanaan MBG harus segera diselesaikan pemerintah. Langkah tersebut diperlukan agar kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis tidak terus menurun. Itulah informasi yang kami hadirkan pendengar terkait dengan Jepnas Gizi mengatakan moratorium dan kasus hukum BGN uji tata kelola program MBG. Ada masih bersama kami di sini.